Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau yang satu ini gak perlu kita panjang lebar jelasin deh. Kopi temu Pro 2 ya, bagi sebagian Gen Z atau mungkin banyak orang ya, kopi ini bukan sekedar minuman. Dia ini kayak teman kerja kamu, teman tugas, teman meeting, bahkan teman untuk kamu bengong teman Pro 2 ya. Kafe ini emang bisa ngebantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah ya untuk sementara. Tapi kan berarti semakin banyak kopi yang kamu minum dalam satu hari, semakin kuat kita menjalani hidup. Tidak, teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah minum kopi berkali-kali tapi mata tetap berat, mungkin yang dibutuhkan bukan kopi ya, tapi tidur. Kalau misalnya kamu udah minum kopi berkali-kali tapi perasaan kamu gak plong, kamu rasanya panik segala macam, artinya perlu apa? Perlu uang. Itu dia teman Pro 2 ya. Bercanda-bercanda. Tapi serius ya teman Pro 2, kalau kita dalam sehari itu ada loh batas maksimal untuk mengonsumsi kopi berapa cangkir begitu ya. Jangan terlalu banyak. Kasihan sama ginjal kamu teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi di mana?

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Kalau tadi kopi udah, oolong tea, matcha juga udah. Sekarang ini adalah salah satu minuman yang kayaknya dari zaman bahla pun orang-orang pada minum ya. Cuman sekarang hype lagi gara-gara tren di bloating your face, teman Pro 2. Apa itu? Coconut water ya, air kelapa. Dan sebenarnya kalau air kelapa ini kita di Bali pun juga tiap kapan ya, tiap ada upacara pasti pakai juga begitu ya teman Pro 2 ya. Selain menyegarkan, air kelapa mengandung elektrolit ya seperti kalium dan sejumlah mineral lainnya. Makanya cocok banget teman Pro 2 diminum setelah aktivitas fisik atau ketika badan kamu kehilangan banyak cairan. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, belakangan ini memang air kelapa disebut-sebut sebagai minuman untuk de-bloating. De-bloating itu maksudnya apa? Untuk ngepesin muka kamu yang kelihatan muka bantal begitu ya. Pokoknya setiap kamu habis makan makanan berat yang tadi malam, apalagi makanan yang tinggi natrium ya, tinggi garam, terus yang pedas-pedas, pokoknya bumbunya medok, terus besoknya kamu bangun dengan keadaan muka tuh kayak udah cabi, bengkak, padahal aslinya gak segitu. Nah itu perlu de-bloating ya muka kamu teman Pro 2. Tapi ini perlu diluruskan juga, air kelapa ini bukan sejenis minuman atau obat ajaib ya yang langsung bisa menghilangkan kembung, membuat perut rata, atau bahkan ngebuat wajah kamu yang puffy itu hilang. Tapi tetap untuk menjaga hidrasi kamu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan habis makan terlalu asin begitu ya, terus ngerasa aduh badan aku kayaknya banyak nahan air, ya udah langsung lah ya di detox dengan minuman ini teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Ya, kita masih ngebahas seputaran makanan ataupun minuman yang ngebuat kamu tetap waras begitu ya menjalani hidup. Kalau tadi kopi udah, matcha udah, oolong tea, bahkan coconut water ya, air kelapa. Sekarang kita bakal beralih ke ini kalau dibilang makanan bisa juga, minuman bisa juga begitu ya. Kayak di tengah-tengah tempat Pro 2, 50-50. Yogurt ya, terutama Greek yogurt. Karena memang kalau kita ngobrolin Greek yogurt, ini adalah menu yang sehat banget, teman Pro 2. Kenapa sehat? Karena ya kalau kita ngomongin tentang yogurt, itu biasanya kan dari susu begitu ya. Terus diolah sehingga kepadatannya, kalau bilang pada banget, enggak. Cuman dia tidak terlalu cair begitu ya. Biasanya juga Greek yogurt ini dipakai sama orang-orang yang memang menjaga pola makannya. Apalagi tempat Pro 2 mungkin mau menurunkan berat badan segala macam, bisa kamu ganti susu kamu yang full cream jadi yogurt, apalagi Greek yogurt teman Pro 2 ya. Dan biasanya juga kalau orang-orang mengkonsumsi Greek yogurt itu dikasih juga tambahan nutrisi lainnya, bisa kacang-kacangan, bisa granola, bisa buah-buahan kering teman Pro 2. Jadi ini tidak hanya sekedar makanan karena okay, lagi diet aja, lagi jaga berat badan segala macam, tapi lebih ke mencari makanan yang ngebuat perut kamu lebih full begitu.

ya, sekaligus juga membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kamu atau memperoleh dua ya. Karena banyak juga teman aku yang kalau diet, dia itu tidak mengkonsumsi nasi sama sekali ya. Sedangkan kita kalau orang Indonesia ditanya udah makan belum? Belum, karena belum makan nasi. Padahal dia sudah mengkonsumsi karbo, begitu ya, teman-teman. Ada tuh golongan yang kayak gitu. Aku pun juga termasuk orang yang harus makan nasi. Kalau nggak gitu rasanya kayak mau pingsan, teman-teman ya. Jadi ya mungkin bisa alternatifnya kalau memang kamu pengen diet, begitu ya. Nasinya sedikit aja, tapi boleh nanti cemilannya pakai yogurt aja, teman-teman.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Ini teman Pro 2 masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu teman Pro 2 ya, aku ngasih informasi makanan, minuman, sebenarnya mostly minuman ya, teman Pro 2 yang membantu kamu untuk menjaga kewarasan kamu ya, meningkatkan semangat di pagi hari untuk menyambung hidup begitu ya. Kalau tadi Thai Tea udah ada, terus juga matcha, kopi, oolong tea, terus apalagi ya, Greek yogurt teman Pro 2 dan masih banyak lagi ya. Tapi banyak lagi teman Pro 2, kalau kamu mau semangat hidup, perbanyaklah duit kamu ya teman Pro 2 ya. Karena banyak juga teman aku yang bilang, aduh aku udah konsumsi kopi sampai 3 kali sehari tapi masih pusing, berarti rekeningnya kering gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, segitu dulu ya, nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngebahas topik tentang sekolah aman belajar nyaman ya, seperti biasa di hari Rabu barengan BPBD dan stakeholder terkait. Cuman di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari dan teman Pro 2. Hari ini kita akan ngebahas topik ya yang ada hubungannya dengan tanggap bencana ya. Untuk di hari ini topik utamanya adalah sekolah aman belajar nyaman teman Pro 2 ya. Kita tahu kalau Bali itu indah, cuman kita kayaknya agak lupa begitu ya teman Pro 2 kalau ternyata Bali itu banyak banget ada potensi bencanaan ya teman Pro 2. Either itu bencana alam, either itu bencana yang mungkin bisa dibuat begitu ya, dihasilkan oleh kita nih selaku manusia juga teman Pro 2 ya. Nah untuk mengupas tuntas topik itu kita udah kehadiran narasumber ya. Pertama dari Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali, ada Pak Kompiang. Good morning Pak Kompiang.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabar hari ini Bapak?
1: Baik, baik.
0: Baik, ya semoga sehat ya. Dan selanjutnya ada dari CMT BPBD Provinsi Bali, Kalisa One and Only. Pagi Kalisa.
2: Pagi Amita, pagi teman-teman berdua.
0: Iya, ini Kalisa rupanya kayak aku ya, bengek pagi hari ini. Tapi gak apa-apa ya Kalisa ya, kita bakalan semangat ya untuk nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke teman Pro 2 langsung aja ya, kalau kita ngobrolin tentang sekolah aman tentunya itu akan membuat teman-teman belajar dengan nyaman, dengan bahagia begitu ya. Tapi kita mau nanya ke Pak Kompiang dulu deh, kalau dari Distrik Poros sendiri gimana sih Bapak melihat pentingnya rasa aman dari bencana ya, setidaknya dalam menunjang kualitas belajar adik-adik di sekolah. Silakan Pak Kompiang.
1: Baik, terima kasih Mita. Jadi teman Pro 2 untuk sekolah aman ya dari bencana tentu ini menjadi sebuah tata kelola yang kami fokuskan ya. Di Distrik Provinsi Bali, di mana sekolah aman ini sangat kami prioritaskan dari berbagai program. Salah satunya kami dari Distrik Provinsi Bali selalu menghimbau kepada warga sekolahnya untuk selalu melakukan edukasi kepada warga sekolah semuanya untuk memitigasi dari berbagai bentuk bencana ya. Jadi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, suasana belajar dapat diberikan dengan baik kepada murid tentunya.
0: Iya itu dia emang ya teman Pro 2, pentingnya edukasi. Cuman ya terkadang walaupun kita udah edukasi, namanya juga anak kecil Pak ya, kadang mereka tuh kayak bingung, udah panik duluan, padahal bingung ini mau ngapain, kalau gempa kita harus kemana Bapak begitu ya. Oke langsung lanjut lagi deh, ini menyambung ke Kalisa sekarang ya. Kalau dari Kalisa ini dari kacamata mitigasi bencana, seberapa rawan sih sebenarnya lingkungan sekolah kita kalau misalkan gak dibekali edukasi kebencanaan sejak dini? Tapi kita kan berpikir ya, ya sekolah itu apalagi di Denpasar ya di kota begitu ya, biasanya kalau ada unsur bencana ya mungkin sekolah yang di kabupaten, di desa-desa itu pasti bakal lebih rawan begitu. Tapi kalau di kota sebenarnya rawan atau enggak sih? Atau sama aja nih? Gimana Kalisa?
2: Oke, kalau menjawab pertanyaan itu mungkin semua daerah kita itu rawan bencana. Cuma bedanya bencana apa nih yang ada di wilayah itu kayak gitu. Kalau misalnya tadi kakak bilang di daerah desa nih, kita lihat pandang sebagai daerah yang rawan bencana. Mungkin karena kita lihat dia di daerah pegunungan seperti itu ya. Itu biasanya ancaman bencananya itu kayak tanah longsor seperti itu, kayak kalau misalnya di daerah Karangasem mungkin ancamannya yaitu gunung meletus, gunung agungnya. Kemudian kalau yang daerah kota ini kita tidak menutup kemungkinan seperti itu Kak, karena di sini pun itu ada ancaman bencananya seperti misalnya gempa bumi kayak gitu. Kemudian juga ada banjir, nggak menutup kemungkinan banjir. Kemudian juga di daerah selatan mungkin di sekitaran pantai itu ada ancamannya tsunami. Jadi semua daerah kita ini sebenarnya ancaman bencananya itu ada, cuma yang beda itu jenis bencananya apa, seperti itu. Jadi penting bagi warga sekolah itu untuk tahu, misalnya kita daerah sekolahnya Denpasar nih, Denpasar kota lah misalnya, di pusat kota, kita bisa lihat ancaman bencana kita apa. Itu bisa di aplikasi Inaris, kita bisa lihat, kita ketik misalnya sekolah SD 1 apa gitu misalnya, itu kita bisa lihat muncul di sana lokasinya rawannya gempa bumi gitu misalnya, atau gempa bumi dan banjir. Berarti itu tuh daerah dua ancaman bencana kita seperti itu. Kemudian kalau yang misalnya Denpasar daerah serangan ya, itu maksudnya Denpasar, itu ancaman bencananya tsunami seperti itu, karena kan dia dekat pantai. Seperti itu Kak. Jadi semua wilayah itu sebenarnya ada ancaman bencananya, cuma beda-beda jenisnya seperti itu.
0: Itu dia Tamu Pro 2 ya. Balik lagi ke pasal 1, kita tinggal di Bali. Jadi mau dimanapun kamu menapakkan kaki, pasti ada potensi bencanaan yang muncul ya Tamu Pro 2. Sekarang kita ke Pak Kompiang lagi deh. Kalau dari Bapak sendiri, seperti apa sih gambaran umum kesiapan fasilitas tanggap bencana di sekolah yang ada di Bali saat ini Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mita ya, Teman Pro 2. Jadi di Satuan Pendidikan wilayah Provinsi Bali sejatinya sudah kita imbau ya untuk menyiapkan sarana prasarana terkait dengan tanggap darurat kebencanaan. Yang tentunya memang ini disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Misalkan ya kalau ada anak-anak yang disabilitas ya tentu ragam dari sarananya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka begitu. Karena kita menganut asas inklusi di prinsipnya inklusif lah sekolah itu. Jadi memberikan ruang kepada semua, berkeadilan kepada semua peserta didik. Jadi banyak sarana-sarana yang sudah disiapkan dan kami juga himbau agar tetap menganggarkan di RKS-nya terkait dengan sarana-sarana untuk tanggap darurat ini. Salah satunya APAR mungkin itu dan juga sarana-sarana yang lainnya yang memang bisa digunakan oleh peserta didik. Dan ini dilatih secara langsung dan bekerja sama dengan BPBD di wilayah masing-masing begitu untuk menggunakan alat-alat tersebut sehingga ketika kejadian atau ada bencana peserta didik paling tidak mitigasinya lebih maksimal.
0: Itu dia Tamu Pro 2 ya, intinya menyesuaikan kebutuhan adik-adik kita seperti apa Tamu Pro 2 ya. Tapi biasanya kalau di sekolah atau bahkan di fasilitas umum sebenarnya sama rata ya, mungkin ada assembly point-nya, titik kumpulnya di mana, terus juga jalur evakuasi kemana-kemana aja itu pasti ada Tamu Pro 2 ya. Dan kita beralih ke Kalisa lagi nih, seperti yang dikatakan Pak Kompiang ya, kita memang basisnya edukasi untuk kebencanaan dan mitigasi bencana. Kalau dari Kalisa nih khususnya yang dibawa oleh tim CMT ya, kira-kira program edukasi seperti apa sih yang biasanya dilakukan begitu diajarkan ke adik-adiknya? Apakah murni teori atau kita ada praktiknya juga nih Kalisa?
2: Kalau biasanya terutama yang baru banget lewat itu kita biasanya ngisi di acara MPLS. Di MPLS itu kan siswa baru ya yang masuk ke sekolah itu, pasti mereka kan belum begitu paham kan area wilayah sekolahnya seperti apa kayak gitu. Jadi biasanya kita di situ ngisi acaranya itu pertama tentu surat bersurat dari sekolahnya ke kita untuk mengisi materi. Jadi itu biasanya yang kita sampaikan tentang pengenalan dasar bencana seperti itu, kayak bencana itu apa, jenisnya apa, kemudian hal sederhana yang bisa dilakukan seperti apa, misalnya kayak gempa bumi, draft cover and hold itu kan wajib banget ya, minimal lah bisa seperti itu. Kemudian kalau di sekolah itu berlindung di bawah meja itu seperti apa, yang baik dan benar seperti apa begitu. Kemudian kita juga biasanya menjelaskan tentang titik kumpul, di mana titik kumpulnya, kemudian jalur-jalur evakuasinya yang sebaiknya menggunakan tangga bukan lift, kemudian yang pertama juga kita pasti jelaskan ketika terjadi bencana itu jangan panik seperti itu. Ya apalagi anak sekolah yang mix usianya ya, ada yang masih kecil, ada yang udah gede, ada yang udah remaja seperti itu. Biasanya kita kasih tahu kunci utamanya itu tetap tenang, jangan panik, kemudian ikuti instruksi guru seperti itu. Biasanya kita juga kasih tahu gurunya untuk menjelaskan kemana nih jalurnya seperti itu biar menuju ke titik kumpulnya seperti itu. Selain materi kita juga biasanya ngajarkan simulasi seperti itu.
0: Simulasi
2: ya, singkat lah, sederhana yang bisa mereka terapkan, setidaknya mereka bisa menyelamatkan diri seperti itu Kak. Kemudian seperti hari ini pun tanggal 26 kan kita tetapkan sebagai hari simulasi ya.
0: Oh iya, pas ya, banget.
2: Hari simulasi berarti bencana, berdasarkan surat keputusan gubernur, kita menetapkan setiap tanggal 26 itu sebagai hari simulasi. Jadi biasanya misalnya kita datang ke sekolah itu pada MPLS, terus kita jelaskan bahwa setiap tanggal 26 kalau bisa ini diulang simulasinya. Jadi ingat gitu loh, makin ingat tiap tanggal 26, setiap bulan kan ada tanggal 26 itu kalau diulang, oh kalau gempa kayak gini loh jalurnya ke sini bla bla bla segala macam. Jadi setidaknya ada yang nyangkut lah sedikit ilmunya bagi muridnya itu, bagi gurunya juga, semua warga sekolah lah intinya seperti itu Kak.
0: Itu dia Tambang Pro 2 ya. Sebenarnya selain teori, praktek juga ada begitu ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang mitigasi bencana, kalau hanya sekedar teori kita gak akan mudeng begitu ya. Apalagi untuk mengelola emosi khususnya kepanikan itu susah banget ya Kak, jujur. Jangankan adik-adiknya ya, kita mungkin sebagai guru kayak udah aduh kalang kabut duluan begitu ya Tambang Pro 2 ya. Oke, itu dia Tambang Pro 2 ya di sesi pertama. Kita udah kenalan sama topiknya seperti apa ya. Oke, nanti di sesi kedua kita bakalan lebih mendetail lagi ngobrolin tentang penguatan untuk budaya aman di sekolah itu seperti apa, terus SPAB juga seperti apa. Di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Kita masih ngebahas topik yang sama, teman Pro 2 ya. Kalau tadi di sesi pertama kita udah ngebahas gimana sih pentingnya pemahaman dasar kebencanaan di lingkungan sekolah, dan sekarang di sesi kedua kita bakal mengupas begitu ya langkah nyata dan juga bentuk penguatan budaya aman lewat ada yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB ya. Langsung aja kita tanya ke Pak Kompiang deh, boleh jelaskan secara sederhana aja apa sih yang dimaksud dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, dan sejauh ini gimana nih penerapannya di sekolah-sekolah yang ada di Bali?
1: Baik, terima kasih Mita ya. Teman Pro 2, jadi SPAB ini adalah sejatinya kalau kita lihat dari sisi apa namanya regulasinya dan pengertiannya juga adalah bagaimana kita menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif melalui sekolah yang aman begitu. Jadi bagi warga sekolah semuanya, dan warga sekolah intinya semua, bukan hanya peserta didik ya, semuanya. Jadi penerapannya di Satuan Pendidikan ini untuk SPAB adalah setiap tanggal tertentu seperti tadi tanggal 26 ini adalah sekolah dihimbau untuk melakukan simulasi bencana minimal dalam setahun itu 2 kali simulasi.
0: Oke, minimal.
1: Ya, jadi ini adalah untuk bentuk penguatan kepada warga sekolah semuanya terkait dengan langkah-langkah mitigasi bencana. Jadi kami mengajarkan kepada peserta didiknya juga, melatih mereka langsung secara nyata di lapangan bagaimana apa penanganan bencana mungkin yang sederhana bisa dilakukan di wilayah sekolah. Terus mengenali titik-titik kumpul misalkan atau tanda-tanda kebencanaan. Nah, itu juga kami sampaikan baik secara apa namanya visual maupun non visual kepada anak-anak, sehingga memang akan lebih menguatkan mereka terkait dengan tanggap kebencanaan SPAB yang memang dilakukan di Satuan Pendidikan. Mungkin itu Mita.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Intinya ini adalah program yang memang harus rutin dilakukan di setiap instansi ya. Sebenarnya tidak hanya sekolah aja sih ya, kalau kita ngobrolin tentang mitigasi bencana ini minimal 2 kali ya setahun teman Pro 2. Tapi PR-nya adalah karena ini memang sasarannya anak sekolah, ini ke Kalisa ya sekarang ya. Kita pasti bakalan agak susah untuk mengajarkan materi yang terlalu serius ya untuk adik-adiknya. Kalau dari Kalisa sendiri dan juga tim CMT dari BPBD Provinsi Bali, gimana nih caranya biar adik-adik kita belajarnya tetap fun begitu ya, gak ngerasa takut, gak ngerasa bosan. Contoh hari ini kita bakal latihan ya tentang gempa bumi, langsung mereka panik begitu ya. Gimana caranya Kalisa nih mengajarkan hal itu kepada adik-adik kita?
2: Oke. Biasanya kita tergantung pesertanya. Misalnya kita sama anak sekolah dasar kayak gitu. Biasanya kan masih mereka dunianya kebanyakan masih main seperti itu ya. Jadi biasanya kita kalau menyampaikan materinya kita kebanyakan pakai visual-visual yang menarik seperti itu, gambar-gambar yang mereka mudah mengerti, bukan yang banyak tulisan seperti itu. Yang ada mereka bosan enggak ngerti lagi kan. Kita lebih baik main di gambar visual seperti itu. Kayak animasi gempa bumi, tapi itu gambarnya yang warnanya yang gonjreng seperti itu biasanya biar mereka enggak takut gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita juga biasanya ajak nyanyi-nyanyi lagu kayak gempa bumi itu juga ada lagunya kayak gitu. Kita ajak mereka mengetahui cara penyelamatan dirinya itu melalui lagu seperti itu. Jadi mereka mendengarkan dan sekaligus melakukan seperti itu. Kemudian kalau naik level lagi ke anak udah SMA seperti itu kita biasa kan anggapnya kayak udah teman ya, karena mereka udah dewasa seperti itu kan. Jadi kita biasa ngobrolnya tuh lebih santai seperti itu, lebih banyak sesi tanya jawabnya. Kita menggali nih ilmu. Mereka kan udah main sosmed juga kan pasti. Mereka dapat info juga dari sana. Biasanya kita lebih banyak tanya jawab. Jadi kita gali info dari mereka. Mereka tahu apa nih tentang bencana kayak misalnya, kalian tahu enggak bencana tuh apa kayak gitu. Jadi mereka aktif gitu ngomong bicara. Mereka taunya A B C D kayak gitu. Jadi setelah nanti mereka udah jawab, biasanya baru terakhir kita simpulkan oh seperti ini loh bla bla bla seperti itu. Jadi biasanya beda tingkatan sekolah, kita beda juga cara penyampaiannya ya supaya masuklah ilmunya sedikit gitu.
0: Ya benar ya, teman Pro 2 memang harus disesuaikan kembali begitu ya, audiensnya siapa, terus juga cara melatihnya yang baik dan benar seperti apa teman pro 2 ya. Oke, kita masih di Kalisa nih. Selain bencana alam ya kayak gempa bumi atau mungkin potensi tsunami, ada nggak nih mungkin materi mitigasi bencana tapi yang bukan disebabkan oleh alam kayak bahaya kebakaran begitu dan lainnya yang diajarkan di sekolah juga nih dari CMT?
2: Kalau itu biasanya kebakaran biasanya kita ada sih tentang teknik pemadaman api. Tapi itu nggak langsung ke anaknya, yang kita biasanya ajarin kan ke warga sekolah juga ada guru seperti itu kan, ada satpam, biasanya kita ajarin ke merekanya seperti itu. Tapi kalau misalpun kepada siswanya mungkin yang udah agak gedean ya, kayak mungkin murid SMA tuh bisa biasanya kita ajarkan, mereka udah mengerti gimana caranya menggunakannya seperti itu. Kalaupun biasanya kepada anak-anak yang lebih kecil seperti TK PAUD itu juga biasanya kita ada kunjungan mereka ke kantor. Kita juga biasanya ajarkan tentang teknik ke bencana kebakaran seperti itu. Tapi itu biasanya kita dampingin. Jadi mereka misalnya mau itu pun apinya juga kecil kayak gitu, cuma biar mereka tahu kayak gini loh mademin apinya, terus pakai selang apa selang pemadamnya itu, itu pun dari jauh mereka ikut megang sama petugasnya. Jadi setidaknya mereka ikutlah menyoba pengalamannya. Oh gini caranya kayak gitu, mereka sih happy sih biasanya kayak gitu.
0: Bener ya, kayak dupin ipin. Ingat banget bukan selang gitu ya teman pro 2. Oke, itu dia ya. Kalau biasanya yang non bencana pasti warga di lingkungan sekolah ya. Kalau adik-adiknya bisa, tapi kayaknya tidak yang seintens kalau yang bencana alam begitu ya, kayak gempa segala macam. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Kompiang begitu ya. Sejauh ini di Bali ada enggak sih mungkin tim khusus ya atau tim siaga bencana yang dibentuk di masing-masing sekolah nih Pak? Gimana nih Pak Kompiang?
1: Baik, jadi sejatinya di masing-masing sekolah sudah membentuk tim siaga bencana, di mana mereka memang bertugas untuk mengedukasi sejatinya, mengedukasi dari terkait dengan kebencanaan, sehingga apa yang menjadi program kebencanaan baik dari PPBD dan lintas sektor ini bisa berjalan di satuan pendidikan. Ini memang tidak terintegrasi langsung di kurikulum ya, namun di proses pembelajaran, mungkin sebelum pembelajaran juga ada dilakukan simulasi-simulasi kecil ya terkait dengan tadi ada menyanyi misalkan tentang kebencanaan itu agar mengingatkan, namanya bencana apalagi gempa bumi kan tidak ada peringatan ya. Jadi teman pro 2, jadi kalau gempa bumi ini mungkin sedunia pun tidak ada tahu kapan akan ada gempa bumi ya. Namun di Satuan Pendidikan Provinsi Bali selalu itu diingatkan. Jadi ketika ada bencana bentuknya gempa bumi misalkan, kita harus memitigasi misalkan jangan menutup pintu atau mengunci pintu anak-anaknya begitu. Jadi arah evakuasinya kemana itu harus diingatkan kembali. Anak-anak kan biasanya dia lengah, tidak tahu bahwa arah evakuasi sudah disiapkan gitu. Titik kumpulnya juga sudah disampaikan. Karena siapa tahu di hari saat belajar ada terjadi gempa bumi ya, seperti ya tahun 2019 kalau nggak salah itu
0: terjadi
1: gempa bumi. Tapi anak-anak sudah tahu arah evakuasinya kemana. Apalagi lah sekarang kan gedung-gedung di sekolah itu sudah kebanyakan berlantai. Nah ini juga sangat kami di pendidikan, di Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengingatkan terus kepada warga sekolah, satuan pendidikan untuk tim ya, tim yang ada di satuan pendidikan khususnya untuk selalu mengedukasi terkait dengan hal tersebut, di samping memang melakukan simulasi dalam setahun itu dua kali.
0: Oke, itu dia teman pro 2 ya. Ternyata memang sudah dibentuk di masing-masing sekolah yang ada di Bali begitu, khususnya untuk tim khusus siaga bencana teman pro 2 ya. Di samping kita juga bersinergi berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Bali teman pro 2 ya. Oke, kita akan break sekali lagi dan masih ada satu section. Di akhir section nanti kita akan mendengarkan pesan dari Pak Kompiang dan juga Kalisa ya, mengenai gimana caranya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman untuk adik-adik kita belajar begitu ya. Oke, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita udah di section terakhir teman Pro 2 ya. Nggak nyangka waktunya cepat banget berlalu kalau kita dialog bertiga kayak gini. Ya memang kalau kita dialog biasanya nyampe sejam sih ya teman Pro 2. Oke, di section ketiga ini teman Pro 2 kita bakalan mendengarkan mostly pesan begitu ya dari Pak Kombiang dan juga Kak Lisa mengenai topik hari ini. Tapi sebelum itu kita masih ada sedikit pertanyaan ya ke Pak Kombiang dulu ya. Kalau sejauh ini kira-kira dari Disdikpora Provinsi Bali adakah target khusus agar seluruh sekolah mungkin dari jenjang SD, SMP, SMA dan juga SMK di Bali nantinya setidaknya mereka tercover dalam sertifikasi sekolah aman bencana. Gimana nih Pak Kombiang?
1: Baik, Mita. Jadi terkait dengan target khusus karena Disdikpora Provinsi Bali itu wilayah kewenangannya ada di SMA, SMK dan SLB. Sejatinya kami punya target terkait dengan tersebut. Namun sebelum ke arah ke sertifikasi dengan kebencanaan, tentu kami harus menguatkan dulu satuan pendidikannya. Sehingga sebelum disertifikasi memang betul-betul kompetensi ya, kompetensi dari wilayah satuan pendidikan itu memang sudah siap secara kompetensi maupun secara kegiatannya di lapangan begitu Mita.
0: Oke, itu dia jawaban dari Pak Kompiang. Selanjutnya ke Kalisa. Nah, ini sebenarnya sering banget Kalisa obrolin kalau Kalisa kesini ya. Call center BPBD biar ingat lagi teman Pro 2 ya. Sekiranya kalau ada bencana begitu ya bisa minta tolong ke BPBD harus calling kemana atau mungkin harus bersurat atau ada langkah lain ini silakan Kalisa.
2: Oke, mungkin nggak akan bosan ya buat ini.
0: Nggak akan bosan, harus ya, jangan bosan.
2: Iya. Tadi di iklannya udah kesebut 112 itu juga bisa, call center. Itu juga bisa ngeling kemana, kemanapun gitu, bisa laporan apapun. Kemudian kalau untuk kita di BPBD Provinsi Bali itu di 0361251177. Kemudian untuk di sini di BPBD Denpasar itu ada di 0361 2234 kali seperti itu Kak. Kemudian kalau misalnya bagi teman-teman Pro 2 kalau misalnya di sini ada yang menerapkan di satuan pendidikannya, kalau misalnya mau kita turun untuk memberikan sedikit materi kebencanaan itu bisa bersurat ke kami, ke BPBD Kota Denpasar juga bisa, ke BPBD Provinsi juga bisa. Itu bisa bersurat mau kapan tanggalnya, harinya, kemudian materi tentang apa, kemudian kalau misalnya mau simulasi itu juga bisa disertakan dalam suratnya seperti itu Kak.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Terakhir silakan closing statement dan juga harapan Pak Kompiang dan juga Kak Lisa ini terkait kesadaran kita generasi muda khususnya adik-adik masih sekolah ini agar mereka semakin tangguh menghadapi bencana ketika mereka bersekolah. Silakan ya Pak Kompiang dulu deh.
1: Baik, teman Pro 2 jadi dimanapun berada, kami dari Disdikpora Provinsi Bali selalu menghimbau dan mengharapkan bahwa bencana bisa terjadi kapan saja. Nah, ini kami berharap dimanapun berada akan selalu waspada, khususnya saat proses pembelajaran ada di sekolah. Teman Pro 2 agar tetap ingat dengan mitigasi kebencanaan, dengan melihat rambu-rambu yang ada di satuan pendidikan terkait dengan mitigasi kebencanaan, sehingga ketika terjadi bencana kami harapkan seluruh warga sekolah bisa aman dan selamat tentunya dari bencana tersebut.
0: Oke. Terakhir Kalisa silakan.
2: Baik, menyambung dari tadi pesannya Pak Kompiang, mungkin dari kami dari BPBD Provinsi Bali pesannya tetap tenang, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kenali lingkungan sekitar, pahami bahayanya, terus kenali bagaimana cara kesiapsiagaannya seperti itu. Kemudian kalau bisa di lingkungan sekolah juga rutin melaksanakan simulasi seperti itu.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, dialog kita di pagi hari ini. Intinya di 3 sesi tadi kita harus belajar gimana caranya untuk memahami kondisi sekitar, terutama ketika kita evakuasi ya, kan harus mendahulukan diri dulu, baru kalau kita udah ngerasa aman, udah settle, baru kita nolong orang lain begitu ya. Dan masih banyak lagi etika yang diajarkan tadi ya. Dan ini juga memang tugas kita semua atau memprodu ya, tidak hanya pemerintah aja, tidak hanya dari Disdikpora lalu CMT BPBD Provinsi Bali, tapi juga seluruh warga sekolah gimana caranya untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman biar adik-adik juga belajarnya nyaman, teman Pro 2 ya. Itu nih teman Pro 2 yang kita bungkus hari ini, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Aku Mita Wulandar yang bertugas pamit dari Ruang Dengar Kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

Terima kasih teman Pro 2 masih mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan kali ini barengan Ayu Mirah ya, yang bakal mengudara menemani teman Pro 2 sampai di sore hari nanti. Cuman selama sejam ke depan teman Pro 2 kita akan update-update informasi di sekitar kita. So don't go anywhere, stay tune di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Teman Pro 2, coba sebutkan apa sih hal yang kayaknya di dunia ini ya, kalau sampai nggak ada itu bakalan buat produktivitas kamu menurun drastis. Selain untuk pribadi teman Pro 2, ini adalah untuk sekitar juga listrik. Ada yang sepakat sama aku soal ini? Kalau iya teman Pro 2, ya gak salah ya. Akhirnya berbagai pihak membuat berbagai kebijakan, ditambah juga menghadirkan berbagai inovasi terkait dengan listrik gitu teman Pro 2. Dan bahkan kini Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan Indonesia itu bisa membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas total 100 gigawatt dalam 3 tahun untuk memastikan kemandirian energi Indonesia. Yang mana teman Pro 2, hal ini disampaikan ketika beliau meresmikan pembangkit listrik tenaga surya 100 GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Kabupaten Jemberana. Beliau juga menyoroti teman Pro 2 bahwa kapasitas pembangkit listrik di Indonesia itu baik yang menggunakan batu bara, minyak, gas, dan panas bumi saat ini mencapai 88 gigawatt. Dengan pembangunan tersebut maka bisa memastikan bahwa tercapainya kemandirian dan ketahanan energi tanah. Jadi tidak hanya energi kemandirian energi biasa teman Pro 2, karena memang pembangunan pembangkit listrik ini juga akan mampu mengurangi pengeluaran negara. Jadi dengan pembangunan 100 gigawatt peak PLTS ini bisa mendukung efisiensi biaya listrik mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu-kamu yang sekarang lagi jalan, hati-hati di jalan ya. Semangat teman Pro 2, lancar sampai di tujuan. Dan sekarang kan masih Rabu ya. Rabu langit membiru, begitu juga seragamku. Udah gitu doang ya. Enggak dilanjutin. Dan teman Pro 2, berhubung ini adalah hari yang efektif, beberapa di antara kamu mungkin lagi aktif banget, ada yang harus menyelesaikan tugas negara. Entah itu negara yang beneran negara ataukah memang negara kecil kamu di kantor masing-masing, di sekolah, di kampus masing-masing. Tapi teman Pro 2, seberapa apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, percayalah ya, cobaan tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Ini mah dipositif-positif kan. Tapi emang bener sih teman Pro 2, kalau aku percaya dengan hal itu. Karena kenapa? Karena coba deh, nanti ketika kita udah lalui gitu ya, ketika kita udah sampai di finish, terus kita nengok ke belakang kayak, wah ternyata aku bisa ya, ternyata aku lebih dari apa yang aku pikirkan. Jadi kadang teman Pro 2, kita gak bisa itu bukan gara-gara beneran kita gak bisa, tapi seringkali kita hanya membuat drama sendiri di kepala, padahal ya sebenarnya kita lebih dari apa yang kita pikirkan. That's normal teman Pro 2, tapi jangan sampai dibiarkan terus-menerus ya. Karena kapan dong kamu bisa upgrade, kapan kamu bisa terus bertumbuh kalau yang kamu utamakan kekhawatiran, bukan malah lakukan saja.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari radio akan datang ya. Banyak di antara kita pastinya akan merayakan hal ini dengan sehangat-hangatnya. Tapi jangan lupa teman Pro 2, dalam perayaan ini kita juga turut harus peduli dengan sekitar, dengan sesama. Karena perayaan itu cuma sekedar seremoni ya, tapi lebih daripada itu, yang impactful untuk sekitar lah yang lebih bermakna. Dan untuk itu di hari ini juga teman-teman RRI Denpasar lagi berangkat nih teman Pro 2 untuk kunjungan sosial gitu ke panti asuhan dan juga ke teman-teman yang sudah purna tugas yang kita telah dapatkan informasinya bahwa sedang sakit. Dan tentunya kita doakan yang terbaik gitu teman Pro 2 ya. Dan sama juga seperti halnya hari ini, kita menikmati banyak sekali berkah dan rahmat karena kita masih sehat teman Pro 2. Kita turut mendoakan juga teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan bencana, baik itu di Kalimantan, kemudian di NTT, di Lombok, dan ya wilayah-wilayah lain yang tentunya kalau aku sebutkan teman Pro 2 banyak sekali ya. Jadi dari sini kita juga diingatkan untuk bisa tetap bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa menikmati apapun yang Tuhan kasih sama kita. Jadi buat teman Pro 2 juga, atas sekecil apapun hal yang sedang kamu lakukan, tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada agar keamanan, keselamatan kita juga selalu terjaga. Dan yaps, di momen seperti ini teman Pro 2 juga Mirah turut mengucapkan terima kasih untuk kamu-kamu yang telah berusaha untuk bisa mengerahkan tenaga kamu untuk menyumbangkan apa yang sudah kamu miliki mungkin sama teman-teman kita yang membutuhkan. Karena sekecil apapun yang kamu berikan atau bahkan nilainya tak terlihat teman Pro 2, tapi ada usaha, tenaga dan juga semangat di sana, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk sekitar. So, banggalah untuk menjadi seseorang yang sudah benar-benar bisa dikatakan bermanfaat ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain.

Meskipun sekarang cuaca dominasi cerah teman Pro 2, kadang cerahnya juga bawa angin yang kencang ya, atau tidak jarang bahkan gelombang tinggi teman Pro 2. Dan kini karena situasi itu, ternyata di Kuta teman Pro 2 ada situasi yang agak berbeda karena banyak nih batu yang bermunculan di pesisir pantai yang terjadi setelah diterjang gelombang tinggi. Jadi batu-batu ini juga terlihatnya di dua titik teman Pro 2, itu di depan gapura utama Pantai Kuta atau di depan Hard Rock dan juga di depan Setrek teman Pro 2. Jadi dari pengelola daya tarik wisata Pantai Kuta juga mengatakan kalau sampai sekarang ini belum bisa nih mastiin kira-kira asal-usul dari batunya ini dari mana, tapi ada kemungkinan kalau batu ini menjadi material sisa pengerjaan breakwater yang kembali muncul ke permukaan atau bagian rivetment yang terlepas. Dan sebenarnya pengecekan ini juga dilakukan si teman Pro 2 ya, buat mastiin apakah material yang muncul ini jadi sisa pengerjaan atau memang ada kondisi lain. Karena dari kondisi tahun ini batu-batunya udah terlihat dari Agustus. Selain di depan gapura utama kawasan Hard Rock, juga ada terlihat di area shelter di kawasan pengerjaan breakwater. Dan ditambahkan bahwa pihak DTW juga telah menerima laporan mengenai keberadaan batu ini, termasuk dari pedagang dan juga balawisata. Tapi teman Pro 2, selagi ini gak mengganggu sih gak masalah ya. Tapi kalau misalnya memang akhirnya mengganggu, mungkin harus dikondisikan dan lain sebagainya supaya kenyamanan dari semua pengunjung bisa terjaga, baik itu pedagang juga dan juga pengunjung pastinya. So itu dulu informasi-informasi update di sekitar kita dari aku teman Pro 2, karena nanti kita bakal ngobrolin seputar musik dan juga artis-artisnya. Don't go anywhere, stay tune at RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
6: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026 bersama aku Aymira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti mengatakan bahwa layanan transportasi baik darat, laut maupun udara di wilayah Kalimantan tetap berjalan normal di tengah peristiwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sebagian wilayah dengan tetap mengedepankan aspek keamanan serta keselamatan. Diakui meskipun ada beberapa penerbangan yang terdampak, terutama dari Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan, namun situasi sudah berangsur kondusif. Menteri Dudi juga menghimbau bahwa masyarakat untuk selalu memperbaharui informasi sebelum melakukan perjalanan. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengatakan bahwa penerbangan menuju sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan saat ini beroperasi normal dan tidak terdapat penundaan penerbangan karena tidak terdampak asap kabut karhutla. Ditambahkan teman Pro 2, ada total 10 rute penerbangan dari atau ke bandara-bandara di Kalimantan yang dilayani oleh Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai seperti Denpasar Balikpapan PP, Denpasar Banjarmasin yang 2 penerbangan perharinya. Menurut Gede Eka Sandi Asmadi juga bahwa manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan, Airnav Indonesia, BMKG dan instansi terkait, memantau kondisi cuaca serta jarak pandang untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini. Dan selama satu jam ke depan teman Pro 2 spesial, kita akan bahas Pro 2 Hitlist tentang Hindia. Iya teman Pro 2, band asal Bali yang nanti juga akan bareng sama kita di spesial talk show Meet the Chill edisi hari ini di pukul 1 siang. So jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja buat teman Pro 2. Kau bisa stay tune di 95,3 FM atau streaming di www.rri.co.id.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Hindia dan juga Hindia ini berbeda teman Pro 2 ya. Kalau Hindia yang kita kenal dengan baskaranya, tapi kali ini adalah band teman Pro 2 yang ternyata sudah berdiri sejak 2007. Kiprahnya sudah lama ya, dan asalnya dari Purwokerto, yang mana ini gak cuma jadi band yang seberapa viral lagunya, tapi gimana mereka terus berkembang dan bertahan di industri musik. Tapi yang cukup menarik teman Pro 2, sampai aku ngira dia datangnya dari Bali juga. Selain vokalis juga wajahnya itu bisa banget gitu teman Pro 2 ya, ada Bali-Balinya. Karena mereka membawakan lagu Jangi Janger. Ini salah satu yang paling menarik teman Pro 2, yang mana mereka menginterpretasikan ulang Jangi Janger, lagu tradisional Bali. Lagu ini sudah sangat familiar sih ya dalam budaya kita di Bali. Tapi Hindia ngasih pendekatan yang lebih modern dengan warna musiknya. Dan ini bukan sekedar membawakan lagu ulang lagu tradisional ya, karena Hindia juga coba memperkenalkan Jangi Janger ke pendengar yang lebih muda lewat aransemen yang lebih dekat dengan karakter musik mereka. Jadi ada pertemuan nih antara musik tradisional Bali dan juga folk rock modern ala Hindia.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Kita masih bahas musisi yang nanti bakal mampir juga ke sini gitu teman Pro 2 ya. Karena di balik karya-karya begitu indah dan sekarang banyak yang ngetren juga, memang sih Hindia hadir membawa musik tradisional juga ke generasi muda. Interpretasinya Hindia teman Pro 2 terhadap jangi-jangir yang tadi kita obrolin itu juga nunjukin kalau lagu tradisional sebenarnya bisa ya terus berkembang. Apalagi kalau musik tradisional ini gak harus selalu dibawain di format yang sama kayak puluhan tahun lalu. Jadi selama identitas sama nilai dasarnya itu tetap dihargain teman Pro 2, tetap ada ruang untuk bisa ngasih warna baru. Dan ini juga sih bisa jadi salah satu cara supaya kamu-kamu nih sebagai generasi muda bisa lebih kenal sama lagu-lagu daerah. Soalnya kadang ya teman Pro 2 ya, sesuatu yang kedengarannya familiar banget ya sama gaya musik yang kita suka justru buat kita penasaran buat cari tahu cerita di baliknya. Jadi Hindia berhasil nih ngemas lagu-lagu tradisional, salah satunya adalah Jangi Jangir, untuk bisa dinikmati dengan gaya masa kini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, pelang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ada rilisan terbaru teman Pro 2 yang hadir dari Hindia ya. Setelah perjalanan panjang di dunia musik, memang aktif nih merilis karya baru. Dan salah satunya teman Pro 2 yang bakal diobrolin juga nanti siang, yaitu adalah karena menyudahi tak semudah memulai, dirilis 15 Juli 2026. Dari judulnya aja udah kerasa ya, lagu ini sebenarnya buat emang cukup emosional nih teman Pro 2. Ini kayaknya relate bagi beberapa orang, karena ada sesuatu yang sangat relatable di kalimat menyudahi tak semudah memulai. Entah itu hubungan, perjalanan, kebiasaan, atau sesuatu yang sebenarnya udah lama kita jalanin teman Pro 2. Jadi bisa banget nih lagu ini nemenin kamu buat ada di fase belajar melepaskan. Ya, melepaskan apapun itu ya. Gak cuma orang teman Pro 2, lagi-lagi mungkin ada pengalaman, ada kisah cinta dan lain sebagainya. So, sekarang aku bakal puterin, meskipun nanti juga kita bakal dengerin secara langsung penyanyinya. Yeay, happy banget. So, sampai di sini dulu ya Pro 2 Hitlist barengan Ayu Mira teman Pro 2. Dan nanti tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak untuk maturkan puji Trisandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro2 FM Denpasar. Sesaat lagi ya teman Pro2, kita akan hening sejenak untuk motorkan puji Trisandil untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
1: Dari kawasan metropolis saya Muruk 70, inilah RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Порання китонкари, мамочі сорю попіт.

Teman Pro 2, kita bakal ngobrolin kuliner kali ini yang aroma-aromanya khas, Teman Pro 2. Tapi karena aromanya khas ini, ada yang suka-suka banget, ada yang gak suka juga, Teman Pro 2. Yaitu bunga kecombrang ya. Kalau misalnya kita disebutnya di Bali itu punya nama khusus sih, Teman Pro 2. Namanya adalah cicang ya, sambal cicang. Nah biasanya itulah kulinernya. Dan bisa dikatakan ini tuh gak cuma ngetrend di Bali aja, karena banyak wilayah di Indonesia menggunakan bunga kecombrang ini sebagai hidangan. Jadi buat kamu-kamu Teman Pro 2 yang bisa dikatakan suka juga, pasti udah gak asing ya sama olahan-olahan dari kecombrang ini. Yang mana yang paling dekat dengan kita adalah sambal matah cicang, Teman Pro 2. Sambal matah ditambahkan dengan cicang gitu ya. Yang mana ini juga kalau secara Indonesia mungkin disebutnya sambal kecombrang, Teman Pro 2. Cukup populer karena kenapa? Karena ya tinggal menambahkan saja si bunga kecombrang di sambal matahnya. Aromanya khas, Teman Pro 2. Rasa segarnya juga bikin sambalnya rasanya lebih kompleks. Jadi cocok banget dipadukan dengan berbagai menu. Nasi anget, tempe tahu goreng, ayam goreng, ikan dan lain sebagainya. Karena jadi sambal, Teman Pro 2, emang cocok di banyak piring ya, dengan menu apapun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Nah kalau Bali emang identik banget teman Pro 2 sambalnya dengan kecombrang gitu ya, di beberapa tempat, di beberapa warung makan teman Pro 2. Tapi kalau Sumatera Utara ada yang khas banget, yaitu arsik teman Pro 2. Jadi masakan Batak satu ini yaitu arsik memang memadukan kecombrang atau kincung yang bisa digunakan bersama dengan rempah untuk ngasih aroma khas di ikan. Hidangan ini terkenalnya sama bumbu yang kuat dan kaya rasa. Yang menariknya teman Pro 2, kalau bunga kecombrang ini bukan sekedar pelengkap aja ya, tapi aromanya memang bantu ngasih karakter ke kuah dan juga ikannya. Jadinya hasilnya teman Pro 2 itu ada perpaduan gurih, pedas, aromatik dan juga segar di hidangan satu ini.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no!
4: Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman Pro 2 kamu masih setia mendengarkan kami. Aku ngobrolin tentang kulinernya cukup dulu sampai di situ ya, karena nanti kita akan menunggu kehadiran narasumber kece kita bakal nemenin kita di hari ini teman Pro 2. Spesial bintang tamu Midday Chill akan ada Hindia. So don't go anywhere.

0: Tahu kah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat siang teman Pro 2. So come back with me Ayumira. Dan satu jam ke depan teman Pro 2 will accompany you with a special program Midday Chill. Kita kedatangan bintang tamu. Wih, udah tahu kan bintang tamunya siapa? Kalau udah ngintip-ngintip Instagramnya Pro 2 pasti udah tahu teman Pro 2. Karena kita di siang hari ini kedatangan Hindia. Hai kakak.
4: Hai.
3: Oke. Udah. Halus lebih dekat gitu ya. Yes. Karena tidak hanya pasangan yang harus berdekatan, tapi juga bintang tamu sama mikrofonnya ya. Oke, hari ini ada siapa saja yang datang ke Pro 2?
4: Hai, ada aku Ingtis.
3: Terus ada?
5: Aku Ijes.
6: Aku Rinto.
3: Agak ngebas yang terakhir ya teman Pro 2 ya. Oke, kali ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol spesial. Soalnya kakak-kakak kece kita ini ya dari Hindia akan mengantarkan single baru. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih, udah berapa hari di Bali?
4: Ya hampir 2 minggu kita ya. Di Bali.
3: Hampir 2 minggu, berarti ini mau digenapkan 1 bulan nih?
4: Mungkin, menarik.
3: Digenapkan 1 bulan, tapi udah jalan-jalan keliling ini ya, keliling Bali ya.
5: Kita udah ngerasain riuhnya Denpasar ya.
3: Oh gitu.
4: Ya.
3: Udah berasa warlock
4: kan. Ya, jadi warlock ya.
3: Jadi warlock. Udah berasa banget. Tapi kemarin-kemarin ini kemana sih? Kalau boleh tahu nih kakak.
4: Kemarin-kemarin kita
5: main layangan.
4: Main layang-layang salah satunya.
3: Iya.
4: Terus kemudian kemarin kita sebenarnya lagi tur SMA di Denpasar, kakak. Kita sudah main-main di beberapa SMA di Denpasar. Terus kemarin kita sempat main ke Nusa Penida juga.
3: Oh iya, tapi yang itu murni jalan-jalan.
4: Murni jalan-jalan ya, biar balance ya hidupnya.
3: Apa sekalian buat video klip di situ?
4: Enggak sih.
3: Sunset ya. Lebih ke di story-in abis itu masukin lagu barunya gitu ya.
4: Betul.
3: Update story. Oke, tapi ini menarik nih. Terus aku terkasih singkatannya banget nih teman Pro 2. KMTSM. Emang sengaja disingkat-singkat gitu nih apa gimana?
4: Enggak sih, sebenarnya karena judul lagunya sangat panjang. Uh-huh. Seperti cerita hidup kita yang sangat panjang ini.
3: Yeah.
4: Jadi kita mencoba untuk kita singkat aja. Jadi KMTSM itu kepanjangannya adalah karena menyudahi tak semudah memulai.
3: Wah. Ini kayak ngomongnya dari hati semua. Wah, ya.
4: Curhat kita sebenarnya.
3: Curhat sebenarnya ya. Cuman ini judulnya siapa sih yang akhirnya menjadikan ini adalah
4: judul gitu ya. Sebenarnya karena inti lagunya adalah itu sebenarnya dan judul itu juga ada di lirik. Terus kayak kita mencari-cari apa ya judul yang enak dan yang pas untuk lagu ini yang cukup menggambarkan, tapi kita tidak menemukan sepertinya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, karena menyudahi tak semudah memulai aja gitu.
3: Jadi udah langsung isi lagunya keluar di judul.
4: Betul
3: ya.
4: Kita diskusi juga sih tentang itu kak.
3: Tapi ini diskusinya alot nggak?
4: Enggak dong, kita santai aja orangnya.
3: Santai aja.
4: Iya.
3: Tapi pertama-tama kalau misalnya tentang single satu ini, ceritanya sebenarnya dari mana sih? Apakah dari salah satu di antara kakak-kakak ini atau gitu?
4: Iya, dari salah satu kami, tapi kebetulan karena kami hari ini datangnya bertiga, karena sebenarnya kami itu bertujuh, tapi yang lain kebetulan sedang ada di Australia, sedang ada di Purwokerto, sedang ada di luar kota. Jadi yang berkesempatan hadir dan bisa hadir siang hari ini cuma kami bertiga. Dan yang menulis lagu tersebut adalah gitaris kami, namanya Aga, yang dia lagi ada di Australia. Ya, dia yang nulis lagu ini. Jadi mungkin bisa di teror kayak kamu curhat ya lewat lagu ini, apakah ini kisahmu gitu. Tanyakan aja ke dia.
3: Langsung ya kalau gitu, seharusnya kita invite online aja.
4: Ya. Mungkin next ya kayak.
3: Mungkin next. Oke, tapi kalau misalnya seorang Falix memang benar-benar harus mendalami banget ya.
4: Betul.
3: Ikut hanyut enggak kalau Kak?
4: Iya, sebenarnya walaupun itu lagu yang menulis Aga, tapi kan tetap ya kita sebagai penulis kepengennya tuh lagu ini bisa relate ke semua orang. Dan aku yakin lagu ini relate sih untuk semua orang, karena ini apa ya, perjalanan yang sebenarnya umum. Umum kita pasti mengalami ini di setiap momen kehidupan kita gitu. Dari judulnya aja udah kelihatan kan, sudah sangat gamblang, karena menyudahi tak semudah memulai. Terkadang kayak memang kita itu memulai sesuatu tuh apa ya,
5: gampang
4: gitu ya, tapi seringkali juga sulit untuk mempertahankan gitu. Jadi kayak ya kepengennya, kalau pengen memutuskan sesuatu atau ingin menyudahi sesuatu ya paling enggak mempertimbangkan dengan bijak aja, dengan baik. Kasih waktu dulu, jenak sebentar, dipause dulu kehidupan dan hiruk pikuknya, dipikirin baik-baik dengan jernih, baru putuskan gitu.
3: Oke, jadi gak main putuskan ini dong.
4: Jangan
3: seperti Gen Z ya. Meskipun ini lagunya buat Gen Z.
4: Waduh.
5: Ya, mungkin di sini nih. Gak ada ya.
4: Kayak tua ya.
3: Ini. Oh, sudah senior itu, sesenior itu.
4: Enggak sih, aku enggak. Aku cuma lagi ngecengin mereka berdua aja.
3: Iya, ini kan Gen Z sebenarnya kan.
4: Gen Z yang berkamuflase. Oh iya, Gen Z senior. Oke. Okay.
3: Boleh ya. Agak korupsi umurnya ya. Tapi Kak Ijaz pasti pengen ada yang disampaikan kan soal single ini. Mungkin waktu pertama dengernya kayak gimana sih, kalau misalnya di review Kak Ijaz?
5: Pertama agak ngasih lagu ini di workshop. Aku pertama kayak kurang ini sih, tapi terus lagi enak ya lagunya ternyata gitu. Ya udah kita workshopin.
4: Kita bikin musiknya waktu itu karena kepengen sebenarnya kayak kita kepengen sedikit apa ya, lebih ringan aja biar apa namanya, kita punya salah satu lagu yang berbeda juga dari yang lain. Ini kan juga salah satu lagu yang lumayan berbeda daripada yang lainnya. Jadi kayak kita udah pusing-pusing di dunia ini, ayo mari kita ringankan dengan lagu yang ini gitu.
5: Suara musik juga sedikit ya, enggak beda jauh, cuma ada sedikit
4: ya, perbedaan sebenarnya
5: yang India yang lalu gitu.
4: Mungkin lebih slow gitu ya.
3: Okay, jadi ini benar-benar kayak ngalir gitu aja sebenarnya ya dibuatnya ya. Tidak terlalu gimana-gimana banget, yang penting ngena gak sih. Tapi kalau misalnya, wah senyum-senyumnya agak berbeda nih kan. Ini mau iya, sebenarnya apa Kak? Apakah memang Kakak ternyata menambahkan lirik di dalamnya sesuai dengan kisah cinta yang pernah terjadi atau gimana?
4: Aduh, langsung ke cinta ya.
2: Enggak sih, sebenarnya lebih ke instrumen aja gitu.
3: Instrumen.
2: Kalau lirik enggak.
3: Oh, no comment. No emang comment. Kenapa kalau dari segi instrumen, apakah sebenarnya di lagu ini yang dibilang slow ternyata ada tantangannya gitu?
2: Sebenarnya sih tantangannya lebih ke karena Hindia banyak alat musiknya. Jadi harus harmonisasi di setiap lagunya itu kayak harus seimbang gitu. Jadi susahnya paling di situ, takutnya kelebihan aransemennya, kelebihan kayak kita kan kayak manusia nggak, kadang-kadang
4: kepengen dimasukin semua ya,
2: okay. Gitu. Nah, kan susah. Nah,
4: bisa 10 menit kita, lagunya
2: egonya itu ikut biasanya paling di situ. Nah itu yang susah sebenarnya.
3: Okay.
2: Karena banyak instrumen.
3: Karena itu kan dari segi instrumennya, dari yang memainkan instrumennya gimana waktu ini?
2: Kalau main sih ya aman-aman aja sih kan, namanya
4: sikat-sikat aja ya mainnya.
2: Yang pusing tuh keyboard di sebenarnya.
4: Ijaz yang pusing,
2: karena
4: Ijaz
2: banyak layer gitu.
3: Oh, banyak layer. Jadi ini memang kita sekalian satu kelas, satu mapel musik ya teman-teman.
4: Berat banget.
3: Ini ada ilmunya di teman Pro 2. Tapi kalau diukur gitu ya, dari segi waktu ketimbang single-single lain yang pernah dihadirkan sama India, ini termasuk yang cukup cepat atau malah agak lama progresnya dari awal?
5: Ini cepat.
3: Cepat?
5: Iya, termasuk cepat.
3: Cepatnya ya, gimana?
4: Ini cepat, dan sebenarnya ini tuh lagu sudah lama tidur. Jadi ada di bank lagunya Aga. Kita punya banyak stok lagu, dan ini juga jadi salah satu lagu yang sebenarnya sudah ada dari lama, cuma baru kita bangunkan kembali. Kita mencoba untuk membuat versi fullnya, menambahkan lirik, revisi sana sini, kemudian akhirnya jadilah karena tidak menyudahi tak karena menyudahi tak semudah memulai yang sekarang ini. Kan kita juga kadang suka-suka salah ya, maaf ya. Okay, judulnya terlalu
3: enggak apa kalau dinyanyiin ya. Baru ya. Nanti tapi di akhir
4: sabar ya.
3: Harus sabar. Gimana Kak? Artinya cepatnya ini berapa lama?
5: Kayaknya enggak
3: enggak nyampe sebulan.
5: Dua bulan kayaknya.
4: Dua ya, bulan. Sebenarnya lamanya itu kan karena kita mencocokkan jadwal dan sebagainya, ya. Kayak recording dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya per alat musik atau per instrumen biasanya kita satu hari Kak. Mm-hmm. Jadi paling enggak kayak untuk take vokal, take semua ada instrumen, ya kurang lebih ya 10 harian mungkin. Gitu, ditambah nanti ada proses mastering, mixing, mastering dan sebagainya, ya kurang lebih 1 bulan lah kalau efektif kita tarik benang lurus ya.
3: Berarti bisa dikatakan ini adalah project express.
4: Express,
3: betul. Express ya.
4: Iya, single kita. Iya.
3: Single express. Tapi jangan dilihat dari situnya aja teman Pro 2, tapi dari luar biasa karya ini bisa hadir ya dan sekarang benar-benar bisa dipromoin. Setelah Bali, another pulau
5: Bali lagi.
3: Hidup Bali.
5: Bali dan Bali.
3: Hidup Bali.
4: Ini kayak cinta Bali, love Bali.
3: Ini sih gara-gara jangi-janger kayaknya ya nyangkut di sini terus kayaknya ya.
4: Cinta, saya cinta Bali.
3: Cinta Bali. Tapi emang dipilih berarti sama Bali ya.
4: Wih,
3: amin. Amin. Astungkar. Oke, kalau begitu teman Pro 2 penasaran kan dengan keseruan lainnya di balik satu single spesial dari Hindia ini, nanti kita obrolin segmen selanjutnya ya. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Terima kasih kau masih dengerin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Karena menyudahi tak semudah memulai. Ini dari segi judul sebenarnya tadi kita udah sempat singgung yang ternyata diambil semua dari lirik kan ya. Tapi ini emang dibuat seemosional itu atau sebenarnya ketika dalam perjalanan atau prosesnya akhirnya ketemu terpasnya seperti apa dari segi musik dan juga lirik?
3: Sebenarnya kalau untuk cerita itu sih yang paling bisa cerita sebenarnya Aga karena aku buat lirik ya. Jadi untuk aku sendiri tidak ada kesulitan gitu. Mm-hmm. Apalagi untuk mendalami lagu ini sebenarnya juga enggak begitu sulit karena balik lagi ke apa namanya pembentukan liriknya, dia adalah gamblang, dia jelas, mm-hmm. tidak terlalu banyak kiasan atau peribahasa yang ada di sini. Mm-hmm. Semuanya jelas. Jadi untuk aku sebagai vokalis lebih mudah untuk apa ya, untuk ada dan merasakan feel dari lagu itu gitu. Gak tahu yang lainnya apakah ada hampir kesulitan
4: sama, hampir sama ya, karena musik direkternya agak ya, kita ya paling menambahkan sesuatu
3: ya.
4: Mungkin di part ini oh gini aja, gini gitu.
3: Aman aja sih kalau untuk proses kreatif dan lain sebagainya.
2: Okay.
3: Karena kita orangnya hajar-hajar aja ya. Jadi kadang ada beberapa ide yang baru muncul setelah kita recording juga ada. Kayak gitu-gitu Kak. Jadi kayak oh ternyata yang waktu kemarin kita workshop enggak enak ya. Bedah lagi. Ah enaknya gini deh. Kayak gitu waktu
2: akhirnya workshop. Kalau kayak gitu tuh diubah atau seperti apa?
3: Ya, kadang kita ubah. Mm-hmm. Tapi diubahnya tuh karena kita lagi take aja sih, nggak tiba-tiba dirubah.
4: Iya, pas part.
3: Pas part. Tag, ya.
4: Pengambilan part-partnya. Oh enak kayak gini nih. Misalnya ada drum. Oh, drumnya gini aja gitu.
3: Iya.
4: Atau kayak gitu.
3: Ternyata setelah kita preview, wah kayaknya kurang nih. Oke, kita coba perbaiki di bagian itu doang aja, gitu aja sih.
2: Nah, jadi benar-benar nggak ada kesulitan ya. Aman ternyata aja. Ini termasuk bisa dikatakan nggak banyak tantangan ketimbang single-single yang lain. Tapi yeah. Ini apakah memang menghantarkan album tertentu atau seperti apa sebenarnya di single ini? Ada harapan tertentu nggak sih di balik single ini yang sekarang lagi dipromokan juga? Ayo, kayaknya punya rahasia sendiri. Aku curiganya sih udah buat tangan-tangan sendiri, tapi aku gak mau bilang.
3: Ini kalau teman-teman ada di sini pasti ketawa lihat muka Ijes. Gimana Jess?
4: Ya doain aja semoga bisa masuk album next gitu.
3: Iya, yeah. Sebenarnya kalau
4: sementara ini sih single ya.
3: Yeah. Sementara ini sih belum ada wacana atau rencana untuk kita bikin album baru. Sejauh ini kita masih proses untuk single-single. Dan bahkan setelah KMTSM ini juga kita masih garap beberapa single yang belum kita rilis. Bahkan baru kita akan recording. Jadi ditunggu aja teman-teman, nanti kita pasti bakal main kesini lagi dan update lagi tentunya.
2: Update-update-nya bakal ditunggu ya, di sini. Dari respon pendengar nih, aku pengen tahu karena kan udah sekian hari ini jalan-jalan ke sekolah-sekolah ya. Kayak gimana sih? Karena kalau aku lihat ya, ini lagi promoin tapi kok penontonnya udah pada nyanyi bareng ya. Wah.
3: Iya, jadi itu dia kadang uniknya kita bermusik dan berkarya, sebenarnya tidak bisa apa namanya, kita enggak bisa menduga hal itu bisa terjadi atau sebaliknya. Semua kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi ya, Kak. Jadi kita juga sempat kaget ternyata mereka bisa nyanyi bareng, mungkin karena lagunya relate dan easy listening itu tadi. Mm-hmm. Jadi
4: mudah
3: mereka
4: dihafal.
3: Mudah dihafal.
2: Ini mah
3: dengan lirik yang sebenarnya enggak begitu kompleks, hanya ada pengulangan aja. Jadi mereka lebih mudah untuk akhirnya kita bisa singalong gitu.
2: Jadi emang kerasa aja ya kalau yang satu ini udah dihafal karena udah ditauin bakal datang gitu maksudnya.
3: Iya, betul.
4: Banyak momen kemarin kan juga.
2: Kenapa?
4: Ada yang baruin tuh udah pada bisa nyanyi gitu terus.
3: Iya, sebenarnya kita kaget juga ya.
2: Kan baru 15 Juli ya ininya, official launchingnya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke. Kemudian?
4: Terus kita pas turun panggung ada guru yang nanya, "Mas, itu lagunya lagu apa tuh tadi yang terakhir?" Enak itu Mas. Udah ada di Spotify, berapa tanya ya udah.
3: Banyak ya. Yang... jadi nyantel walaupun dia belum tahu, ya, dia nanya nyantel. Akhirnya jadi ternyata kebayang-bayang muter terus nih di otak.
2: Ya.
3: Lari ke Spotify akhirnya.
2: Oke, tapi kan di Instagram udah ada ya?
3: Udah ada.
2: Udah kan.
3: Sudah ada di semua digital platform kesayangan teman-teman.
2: Oke. Jadi apakah ini akan memecahkan keviralan single sebelumnya?
3: Amin. Semoga harapannya.
2: Kan yang paling viral itu yang judul juga panjang lagi.
3: Iya. Tidak lagi. Semua soba. Orang berjuang hingga akhir.
4: Disingkat juga itu.
3: Yang biasa apa? Kami panggil soba.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Oke, jadi bisa dikatakan emang khasnya panjang-panjangin judul.
3: Iya,
2: lah.
3: Betul.
4: Emang
3: emang boros kosakata aja.
2: Boros kosakata ya. Tapi aku curiga karena ini kosakata lebih panjang pada yang kemarin, ini lebih viral. Amin.
3: Semoga seperti umur kita ya, panjang juga.
2: Amin. Umur yang panjang udah sekian puluh tahun ya ternyata. Kakak ketawa-tawa mulu, kita ajak ngobrol aja deh.
3: Sicap lo so, sicap so.
2: Kakak ini punya panggilan khusus enggak sih kalau di grup?
3: Iya, jadi sebenarnya namanya kan Rinto. Tapi kayak panggilan sayang kita tuh so jadi kayak rada ada bullyingnya sih sedikit, tapi kita

0: dia yang cici-cici. Oh, iya.
1: Tapi Kak Sul, boleh dong ceritain pengalaman uniknya gimana sih selama beberapa hari ini jalan-jalan gitu ya, temu anak-anak sekolah. Berarti mereka masih Gen Z, beneran Gen Z kan ya?
2: Masih gemesin kan?
1: Masih gimana gemes coba? Kan? Jangan dipecekin.
2: Aduh, yang gemes ijaz lah. Aduh, aduh.
3: Apa ya? Lebih ke introvert jadi susah saya.
1: Oh gitu.
2: Ya, kelebih ke introvert dan sobat jompo ya. Jadi
3: jompo jadi.
2: Jadi mereka diem-diem aja. Tapi sebenarnya aku apa sedikit membantu menjawab juga.
1: Iya gimana?
2: Mumpung ingat. Jadi uniknya mungkin kita karena baru pertama kali bertemu di teman-teman Denpasar ini, sedikit banyak yang tahu kami, tapi ada juga yang tertarik kepada kami. Jadi kayak guru-gurunya tuh kadang nyamperin kami untuk ngobrol. Jadi apa ya, kita sebagai musisi yang lagi tour promo tuh kayak ah kena nih gitu loh. Jadi ada kepuasan tersendiri Kak. Balik lagi tuh dia uniknya sebuah karya yang kita gak tahu juga ternyata banyak, dan banyak pendengarnya dan banyak disukai di Bali ini. Jadi cukup kayak wow gitu. Akhirnya mereka bisa penasaran ke kita, dengerin lagi musik kita gitu. Jadi kebantu banget sih sama promo gitu.
1: Oh iya, yeah. Karena kalau dilihat-lihat emang semua wilayah di Bali udah pernah didatengin.
2: Hampir ya.
1: Karangasem udah?
2: Udah.
1: Buleleng udah?
2: Udah.
1: Jembrano udah?
2: Udah.
1: Berarti mau ujung-ujungnya udah semua, artinya udahlah absen semua sudah ya. Apaan?
2: Kelungkung. Kelungkung belum.
1: Panggilan, panggilan untuk event-event di Kelungkung.
2: Bulan depan kita juga di Nusa Penida.
1: Oh iya.
2: Di tanggal 18-19 September Kak.
1: Oh.
2: Dia Lokatide Festival gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa kita ketemu di sana ya, di Nusa Penida.
1: Oke, okay. Akhirnya
2: September ya,
1: ya. Seluruh wilayah Bali sudah di checklist ya. Dan bahkan beberapa wilayah udah checklistnya udah sekian kali, udah gak kehitung kayaknya ya.
2: Alhamdulillah ya.
1: Tapi pada akhirnya ini kan Bali, ada istilah di luar sana itu Bali itu selalu memilih orang-orangnya gitu ya. Meskipun kadang semua ingin ke Bali tapi gak semua dipilih sama Bali gitu. Dan aku merasa Hindia ini adalah band yang paling sering mau di Bali sih, dan paling dekat sama teman-teman di Bali kalau aku rasa juga ya. Cuman dari kakak ada gak sih plan mungkin ke depannya yang kayak lebih dekat lagi sama Bali, yang gak hanya cuma manggung di panggung ya?
2: Aduh, oh, ya? Ada apa Jess? Kita bakal ngapain di Bali?
4: Ngapain begini? Manggungnya.
2: Iya teman-teman, jadi kabar baiknya dan kabar gembiranya mungkin untuk kami pribadi dan teman-teman yang menunggu kami untuk sering-sering bertemu dan manggung di Bali, bahwa akhirnya kita putuskan untuk kita apa namanya ya, stay atau pindah base di Bali. Di mananya mungkin nanti kita bakalan update juga lagi, tapi yang jelas kita akan tinggal di Bali. Sampai kapan? Sampai waktu yang belum kami tentukan juga. Karena balik lagi sepertinya aku juga sudah cinta Bali.
4: Siapa dan tahu nemu jodoh di Bali.
2: Baliknya ke jodoh ya gitu. Jadi ya
1: suka banget nih. Suka banget bagian begini-begini nih.
2: Yang jomblo-jomblo nih, dua orang jompo ini yang sedang jomblo, jadi silakan aja bisa lari ke Instagram kita ya. Itu aja sih paling Kak. Jadi ya semoga kita juga bisa sering ketemu sama teman-teman Bali, karena teman-teman Bali luar biasa menyenangkan. Dan iya kita memang apa namanya, mungkin bisa dibilang lebih akrab gitu ya, karena kita tuh juga sudah bertemu beberapa komunitas juga di sini. Berkesempatan kemarin kita bisa main layang-layang.
1: Oh iya, itu komunitas juga ya, yang ramai
2: kita
1: ya.
2: Kemarin bisa main layang-layang, merasakan layang-layang yang super duper besar itu. Kemudian kita juga pernah melihat proses pembuatan ogoh-ogoh juga waktu kemarin kita kesini bulan Maret kan, masa ogoh-ogoh
4: kapak siring ya.
2: Ya jadi menyenangkan sekali karena semua komunitasnya aktif di sini, hidup di sini, jadi ekosistemnya wow.
1: Oke, okay, apakah ini juga akan menjadi tanda-tanda lagu tradisional lain atau bahkan budaya di Bali yang akan diangkat sama teman-teman Hindia?
2: Ajarin aku dulu bahasa Bali ya. Baru bisa logatnya ya.
1: Iya, bagus, bagus, bagus, cepat lah, cepat.

0: Iya ya.
1: Ayo teman pro dua.
0: Kasih ya. Atur suksma.
1: Mani ajak yuk ke pro 4
0: nah,
1: pro 2.
0: Itu apa gila.
1: Itu artinya besok kita ajak ke pro 4. Oh, jadi pro 4 di sini itu adalah siaran pakai bahasa Bali. Jadi iya. Udah belajar logatnya, nanti belajar bahasanya, lagunya lagu bahasa Bali ditunggu ya.
0: Oke, aku harus les private seperti ya bahasa Bali. Boleh minta tolong teman-teman.
1: Biasanya orang-orang Bali les private-nya Inggris, Perancis,
0: Cina, bahasa Bali aja.
1: Bahasa Bali aja.
0: Aku
1: ya.
0: Cinta bahasa Bali dan segala budaya Bali.
1: Oke, kalau teman pro 2 berminat, siapa tahu bisa barter ya. Ini boleh, konser tempatnya pro 2. Pro 2, tapi teman pro 2 harus les private bahasa
0: boleh.
1: Bali.
0: Boleh teman pro 2, ayo.
1: Aduh lucu banget. Tapi ini benar-benar enggak terduga sih ya, bahwa sedekat betul. Itu akhirnya Hindia sama Bali. Dan punya banyak sekali harapan dan bahkan karya ya terbuka lebar di depan karya seperti apa. Karena aku benar-benar yang jangir-jangir tuh nempel juga di kupingku.
0: Terima kasih.
1: Karena aku dulu suka nariin kan. Karena zaman sekolah kan kita harus nari. Bukan harus ya. Karena kita teman-temannya pada nari, kita kan ikut nari ya. Bahkan orang tua juga kadang gak maksa, anak-anak kecilnya juga udah ikut komunitas dan lain sebagainya. Jadi benar-benar masa kecil kami sangat dekat dengan itu. Jadi dengan lagu itu diingatkan kembali. Wah thanks ya. Tapi yang ini, lagu yang ini sih diingetin sama sakit hatinya ya. Jangan banyak-banyak sakit hatinya deh kalau gitu ya.

0: Balik lagi nih bareng Pro 2 FM Denpasar. Barusan kamu dengerin single yang terusik dari Hindia ya. Ternyata ini special requestan teman Pro 2 yang gabungan gitu ya. Sampai aku diingetin lagi sama Kak Jeko, ini request, ini request. Oh iya iya. Jadi special requestannya gitu dari Winda. Dan juga ada yang gabungan di Instagram nih. Ini ada live-nya enggak? Oh, aku udah jawab ya. Live-nya ada di Facebook-nya Pro 2 FM Denpasar. Jadi buat teman Pro 2 yang kelewatan juga bisa nih langsung tonton ya. Di situ teman Pro 2 untuk bisa menonton tayangan yang kamu lewatkan dari awal tadi. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol di sini Kak So, Kak Ijes dan juga Kak Intis pastinya.
1: Yes, yes.
0: Ini setelah ini mau kemana aja, Kak?
1: Setelah ini kita masih ada 2 SMA lagi.
0: 2 SMA lagi dan bulan depan dengan konsernya
1: dan bulan depan
0: itu
1: dengan
0: iya.
1: Itu.
0: Akhirnya sudah keliling Bali. Cuma dari single ini KMTSM. Ya. Dengan kepanjangan yang panjang banget ya teman Pro 2 ya. Apa sih harapannya untuk single ini dari Kakak?
1: Kalau buat aku sendiri sih sebenarnya tentunya semoga single ini bisa relate ke teman-teman semuanya dan juga ingin mengajak teman-teman untuk refleksi juga kayak untuk teman-teman yang mungkin mudah untuk mengambil keputusan atau mudah untuk apa ya? Mudah untuk memutuskan berhenti. Nah, di sini kita mencoba untuk kayak ayo teman-teman berhenti sejenak dulu aja sebelum memutuskan berhenti agar supaya bisa berhenti dengan baik. Tapi sebenarnya di sini tuh apa ya? Lebih kayak ke sebenarnya bukan percintaan sih di sini. Kayak bukan putus cinta sebenarnya di sini. Tapi bisa juga untuk putus cinta karena menyudahi tak semudah memulai tentunya ya. Tapi ini tuh lebih kayak ke iya, lebih kayak bertahan atau melepaskan dan di antara memperjuangkan atau mengakhiri. Jadi kayak
0: dilema
1: ini,
0: ya.
1: Iya, sebenernya. Lagi dilema. Jadi kayak kita tuh lagi mengejar mimpi, tapi ternyata mungkin prosesnya panjang, prosesnya cukup sulit, prosesnya cukup bla bla bla, atau mungkin terbentur oleh terbentur oleh orang tua yang mungkin nggak support kita kan, mau nggak mau akhirnya kita harus mengakhiri. Nah, aku pengennya teman-teman berhenti sejenak agar supaya bisa mengakhiri dengan baik. Gitu.
0: Jadi dengan sedemikian rupa pertimbangan begitu.
1: Betul.
0: Ya, untuk kita. Kayak Jess mau nambahin nggak? Tapi sebelum itu. Kaso dulu lah, kaso dulu. Saya abis itu mau ambil alat. Kaso.
2: Gimana?
0: Apa harapannya buat satu single ini?
2: Satu
1: tidur
2: single
1: ya, maaf
2: ini
1: ya. Maaf ya, kawan okay. Kami tidur dari tadi ya. Oh dingin banget ya, ngantuk ya.
2: Lebih ke, ya semoga single ini bisa diterima, terus lebih ke
1: banyak didengar juga nantinya.
2: Lebih ke
1: ya.
2: Yang dengar lebih dewasa-dewasa juga ya. Buat berpikir.
1: Asik. Padat oh, jadi, jelas ya.
0: Padat jelas berarti. Lagu menuju pendewasaan.
1: Betul.
0: Ini ya teman.
1: Ini dia.
0: Ya. Oke, silakan Kaso alatnya. Soalnya ya, setelah ini
1: kita kasih cuplikan sedikit ya.
0: Iya, okay. Betul. Setelah ini teman Pro 2. Cuman Kak Ijas aku tahu Kakak punya satu buku untuk bisa dicurahkan ke teman Pro 2.
1: Aku tua, tahu banget ya. Tahu banget nih yang kayaknya kisahnya paling tebal ya. Ijas nih.
0: Silakan Kak Ijas. Mau bilang apa sama teman Pro 2 mungkin sekaligus mengingatkan.
3: Ya, mudah-mudahan lagu single terbaru kami bisa diterima di banyak kalangan ya. Bisa jadi apa ya?
1: Semangat ya, motivasi ya, juga.
3: Motivasi
1: dan bisa diterima juga. Ya. Betul. Dan bisa didengerin teman-teman karena kita udah ada di semua digital platform ya. Iya, makasih hari ini aku jadi tukang sapu.
0: Oke, kasih tepuk dong.
1: Iya, jangan lupa didengerin ya di semua digital ya platform.
0: Oke. Oke. Luar biasa. Dengan ketawa-ketawa enggak tahu setelah ini siapa yang bakal sapu-sapu ya. Tapi teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu cuplikan langsung ya sebelum nanti aku bakal puterin special full song for you dari Hindia. Silakan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI dan Pasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis, teman Pro 2, 3 September 2026 di LPP RRI dan Pasar, Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Jadi gerakan Pasar Murah UMKM ini menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus jadi ruang nih buat kamu-kamu sebagai masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Dan pastinya teman Pro 2, dalam kegiatan ini ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Ada juga Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Dan untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga nih aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Dan kebutuhan telur ayam juga tersedia dari Imade Sudarma. Sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur kamu, teman Pro 2, ada juga Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana yang nyediain bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Dan buat pecinta olahan ikan, ada juga ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan ya teman Pro 2, gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk 70. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Lagi apa teman Pro 2 sore-sore gini? Belum ya. Siang menuju sore hari ini. Kayaknya panasnya menyala ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang harus banget bisa dikatakan berjemur untuk mencari sesuap nasi. Kok jadi kayak dramatis gitu ya. Tapi teman Pro 2, kalau emang beneran kamu lagi di jalan terus lagi kemanasan, lagi kena macet juga, terus rasanya capek banget, jangan lupa minum air ya. Nanti kamu dehidrasi loh teman Pro 2. Karena dehidrasi tidak hanya membuat kondisi tubuh kamu melemah, tapi juga bisa memperburuk kondisi fisik dan juga mental kamu ya. Mental sih terutama, udah panas, udah macet, dehidrasi pula, jangan ditanya lagi bagaimana beratnya ya. Cuman teman Pro 2, kalau sambil ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu sih kayaknya mereda sedikit ya, minimal lah ya. Minimal. Dan teman Pro 2, buat kamu yang suka sama suara yang manis gitu ya, suara manis ya, bisa gitu teman Pro 2, orangnya manis ya, terus suaranya juga merdu, terus beberapa kali membintangi film, tapi kalau ditarik suara ada aja singlenya Mawar Dejong orangnya teman Pro 2 ya. Bintang film yang sekaligus jadi penyanyi ini ternyata baru-baru ini ngerilis lagu yang judulnya Kan. Kalau tadi kita ngobrolnya sama Hindia yang judul lagunya panjang, ini Kan gitu doang. Ini gak ada kepanjangannya teman Pro 2 ya. Yang mana ini ternyata bawa musik berbeda daripada sebelumnya. Karena ceritanya juga tentang orang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan ini jadi karya terbaru Mawar, sebelumnya yang bawain lagu Tinggal sebagai original soundtrack dari Tinggal Meninggal. Dan kali ini perempuan yang usianya 24 tahun ini hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Jadi teman Pro 2 ini memang sengaja dibuat singkat tapi penuh makna, dan tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan "Udah ku bilang, I told you, kan borang ragam." Itulah trilingualnya teman Pro 2 ya. Tapi judul Kan ini juga memang sih ya, Mawar ngaku memang dekat dengan ceritanya. Jadi ketika pertama kali dengar, dia langsung teringat gimana sih kisah orang di sekitarnya yang punya pengalaman serupa.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempatin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Teman terbaik kamu.

0: walls and simply grab my hand. Love shouldn't be contraband. It shouldn't trample on your confidence. Shouldn't be seen as less than compliments.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Teman Produ ya, kalau misalnya kita kejebak di tempat lain ya bisa aja terjadi ya. Karena apa? Karena mungkin kita nyasar atau kita gak tahu di mana kunci dan lain sebagainya, atau sengaja kita dikunci. Tapi kalau kejebaknya di dalam rumah gimana, Teman Produ? The Last House hadir di Netflix, Teman Produ. Ini jadi cerita keluarga yang terperangkap misterius di dalam rumahnya sendiri, Teman Produ. Ini tuh jatuhnya film horor fiksi ilmiah ya, yang disutradarain sama Louis Leterrier dan juga Matt Robinson, dengan Robinson ini sebagai penulis skenario ceritanya. Jadi film The Last House itu ngikutin keluarga yang anggotanya 4 orang, Teman Produ. Tiba-tiba gak bisa keluar dari rumah mereka, jadi mereka mesti bertahan hidup. Waktu persediaan semakin menipis dan ancaman serius terus buat keluarga ini terkurung. Kalau pemerannya para artis-artis apa sih ya, Teman Produ, yang udah gak asing itu ya, ada Greta Lee yang meranin Anne, dan juga ada Wargar Moura yang jadi Jason, pasangan suami istri jadi pusat cerita, dan juga ada Riley Chang dan Noah Alexander yang turut memerankan kedua anak mereka, Ruth dan juga Graham, di keluarga itu. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga itu juga udah berusaha menyesuaikan kehidupan dengan kondisi terisolasi, ngadepin tekanan berat, dan juga mereka harus bekerja sama mempertahankan persediaan makanan sekaligus cari cara ngadepin ancaman di luar rumah. Film ini sih maduinnya fiksi ilmiah, horor, thriller juga, Teman Produ, yang fokusnya adalah perjuangan keluarga bertahan hidup. Kisahnya juga nyorotin hubungan keluarga ketika setiap anggota harus menghadapi ketakutan dan tekanan dalam situasi ekstrim. Buat kamu tipe-tipe yang suka nonton agak-agak horor nih, boleh, Teman Produ ya. Karena sutradara Louis juga dikenal sebagai sutradara yang sebelumnya ngarahin sejumlah film besar kayak Fast X, kemudian Now You See Me, dan ini adalah film The Last House yang jadi proyek thrillernya juga, yang nempatin dia di cerita tertutup sebagian besarnya kejadian di dalam rumah.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Sampai di sini perjumpaan kita teman Pro 2 untuk hari ini ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah temani Naomi Mirah sejak siang tadi. So, akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Naomi Mirah bertugas, pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
2: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu.
1: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
1: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
1: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya. Pro 2 FM, Denpasar. Pro 2 FM.

0: Time.
1: Tips of the day. Gak pede ketemu temen gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAC ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10.000 sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10.000 rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300.000 loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf front yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Eyang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau diaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak

waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama datang dari manajer operasional dari PT Satria Transjaya selaku pengelola armada bus Transmetro Dewata atau TMD. Ide Bagus Eka Budi ini mengatakan kinerja operasionalnya mencatatkan pertumbuhan pesat sejak beralih ke Pemprov Bali. Dijelaskan dalam rentang waktu dari April 2025 hingga Juli 2026, total pemanfaatan layanan melampaui 2,3 juta orang dengan keterisian harian rata-rata 4.620 penumpang. Menurut Eka Budi, angka tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya budaya masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan Sarbagita untuk menggunakan transportasi umum sembari berharap dukungan masyarakat tersebut terus meningkat sehingga layanan transportasi publik di Sarbagita dapat berlangsung secara berkelanjutan dan ke depan mampu menjangkau masyarakat di wilayah Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Bali, Ikade Mudarta yang mengatakan keberlangsungan bus Transmetro Dewata atau TMD merupakan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, Badung, Gianyar, serta Tabanan, khususnya dari segi pembiayaannya. Diakui naiknya statistik pengguna khususnya capaian harian sebesar 5.200 penumpang pada Juli lalu menunjukkan trek yang makin baik. Ikade Mudarta menambahkan sebagai pendorong partisipasi publik, Dishub Bali turut menggelar kompetisi kreasi konten media sosial bertema transportasi massal. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Oh, ini dia kameranya. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di sore hari ini di Afternoon Tea. Seperti biasa teman Pro 2, udah jam 4 sore nih kita kedatangan narasumber inspiratif yang pastinya siap untuk nemenin kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2 ya, sampai jam 5 sore nanti ya. Nah teman Pro 2, kalau kamu udah update informasi di Instagram kita, kamu langsung aja udah tahu pastinya ya topik yang bakal kita obrolin sore hari ini apa. Dan kalau kamu belum follow semua sosial media kita, langsung follow dulu teman Pro 2 di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar ya. Nah, sore hari ini kita kedatangan dari DKKMP KIA HMKM FK Unut ya. Langsung aja kita sambut ada Sita dan juga Citra. Halo. Deketin dikit dong mic-nya. Tes. Oke, aman ya. Apa kabar nih? Yang mana Sita, yang mana Citra nih?
4: Aku Sita.
5: Aku Citra.
3: Oke. Oke, teman Pro 2. Sore hari ini kita bakal ngomongin tentang screen time at the right time. Lumayan menarik juga ya topiknya sore hari ini teman Pro 2. Nah, sebelum lanjut, aku mau ngingetin ke kalian semua, kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook. Ya, Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan gitu ya tentang topik kita sore hari ini, boleh banget langsung drop pertanyaan kalian di live chat streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar, atau bisa juga WhatsApp di nomor 0896203910 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, langsung aja nih kita pendahuluan dulu kali ya. Mungkin teman Pro 2 yang baru ngedengerin agak kurang familiar juga sama DKKMP KIA HMKM FK Unut. Kalau aku sih udah sering ya. Aku udah tahu ya.
4: Bosan ya, udah bosan.
3: Gak bosan kok.
4: Oke,
3: silakan Citra atau Sita nih, bisa jelasin gak DKKMP KIA ini apa nih?
4: Oke, jadi DKKMP KIA itu kepanjangannya adalah Divisi Khusus Komunitas Mahasiswa Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi DKKMP KIA ini adalah salah satu divisi yang ada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FK Unut. Jadi DKKMP KIA ini khusus untuk membahas isu-isu kesehatan ibu dan anak. Salah satunya siaran radio kita hari ini gitu.
3: Oke, nah biasanya kalian ngapain aja sih program kerjanya?
4: Tentunya program kerjanya itu gak jauh-jauh dari kesehatan ibu dan anak. Jadi kita ada bikin CHI, namanya itu kayak video edukasi di Instagram. Terus ada siaran radio yang bahas isu-isu kesehatan ibu dan anak. Terus kita juga ada program kerja, ada capacity building, terus ada musyawarah, dan juga ada Hari Anak Nasional.
3: Oke, dan sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang screen time ya. Boleh gak sih kalian kasih tahu ke teman Pro 2, paparin latar belakang kenapa kalian menyampaikan topik ini sore hari ini?
4: Oke kak, jadi kita kalau udah dengar tentang screen time itu mungkin udah gak asing ya. Apalagi kita anak-anak Gen Z, anak-anak yang mungkin dari kecil udah dikasih handphone gitu sama orang tuanya. Jadi dari kita nonton video, terus juga dari kita main main games, terus juga nyari tutorial-tutorial tuh, kita udah pasti banget ketemu langsung gitu loh sama handphone. Jadi mungkin kita udah gak asing banget tentang screen time. Dan juga sebenarnya tuh penggunaan gadget itu ada bawa baik buruknya sih kak. Kalau baik tuh misalnya mungkin kita gak terlalu overtime untuk ngambil waktunya dalam bermain handphone. Tapi kalau misalnya yang mungkin dampak yang gak baik buat kita, terutama untuk diri kita sendiri, itu pastinya kalau misalnya kita terlalu banyak ngambil waktu untuk bermain games dan kita lupa sama kegiatan kita sehari-hari, itu yang membuat kita mungkin screen time tuh beberapa orang tuh kayak melihatnya tuh kayaknya nggak bagus dan terlalu lama screen time. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari si positifnya tuh, dia baik banget untuk
3: ada
4: kita
3: ya?
4: Gitu ya, benar, ada banget gitu kak.
3: Oke. Boleh dijelasin nggak lebih lanjut lagi screen time itu sebenarnya apa sih, meskipun teman Pro 2 mungkin udah tahu ya screen time itu apa di maksudnya gitu.
4: Oke, kalau ngomongin screen time, mungkin kalau di translate screen itu layar, terus time itu waktu gitu ya.
3: Dan waktu layar.
4: Iya benar. Oh iya, waktu layar sininya. Nah, tapi sebenarnya emang benar sih, emang waktu
3: gitu ya
4: yang kita habiskan untuk melihat layar.
3: Oke.
4: Gitu. Kayak misalnya handphone, tab, iPad gitu. Jadi itu namanya screen time. Nah, aktivitas itu juga banyak, nggak cuma nonton aja, bisa kita membaca di layar, bisa kita berkomunikasi, main game, dan banyak hal lainnya juga yang bisa kita lakuin di layar itu.
3: Gitu. Jadi kalau siaran nih ada 3 komputer nih ya, ini screen
4: lebih
3: time ya?
4: Lebih
3: banyak ya.
4: termasuk
3: screen time juga ya?
4: Termasuk.
3: Oke, menarik teman berdua ya. Itu dia tadi sekilas tentang topik kita sore hari ini tentang screen time. Tadi udah disebutkan juga ya, kalau screen time ini bisa membawa pengaruh buruk, tapi ada positifnya juga. Betul. Ya. Nah, kita akan kulik lebih lanjut lagi apa aja sih keburukan-keburukan dan juga kebaikan yang bisa kita ambil gitu yang dari namanya screen time, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Still in afternoon tea teman bro 2 ya, bareng Sita dan juga Citra. Alright, nah tadi udah di mention juga tentang screen time itu apa, dan juga kalau sebenarnya screen time itu memang ada buruknya dan juga ada baiknya juga. Nah, kalau digunakan dengan tepat nih, sebenarnya apa sih emang manfaat dari screen time apalagi main gadget untuk anak ini?
1: Jadi aku mau kasih tahu nih kak, jadi kalau misalnya dari screen time sendiri ya, kayak aku tadi udah mention sempat di awal tuh, kalau misalnya itu dari sisi baiknya itu mungkin kita bisa gak hanya untuk terlalu banyak main gadget aja, jadi dari gadget tuh kita bisa eksplor banyak hal dan bisa dalam satu genggaman aja tuh kita bisa dapetin semuanya. Jadi untuk hal baik jangan kita lihat hanya sisi buruknya, tapi kita coba manfaatin dari sisi baiknya dari teknologi ini. Itu dimana untuk anak-anak sendiri mungkin kita ajarin mereka bukan hanya untuk menonton, tapi juga ajarin mereka bagaimana bisa untuk edukasi didapat dari sana, misalnya tutorial. Dari simpelnya tuh mungkin dari tutorial main musik, terus juga tutorial dari memasak, ataupun dari tutorial bahasa Inggris pun mungkin kita bisa belajar di sana ya kak ya, dari HP itu kita bisa, apapun kita bisa lakuin di sana. Tapi kalau misalnya kita memang melakukan yang kita ambil yang baik di sisi positifnya, tapi kalau dari sisi buruknya kembali lagi di mana pemakaian yang terlalu overtime kayak seharian itu rebahan terus juga sambil main gadget itu pun bisa 24 jam gitu.
0: Doom scrolling
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kayak gitu ya. Kayak benar-benar hanya di fokus itu aja. Jadi itu yang mungkin hal buruknya yang masih orang tua juga mungkin karena sibuk jadi enggak terlalu memperhatikan anaknya. Mungkin dari sana sih yang mungkin memandang sedikit screen time tuh jangan lama-lama dia main HP gitu. Tapi sebenarnya dari sisi positif itu banyak banget. Gitu.
0: Jadi sebenarnya tergantung kita dan anaknya ya, kita betul, nyari apa sesuatu tanggung jawab apa tidaknya ya, seperti itu.
1: Sama pemantauan orang tua juga sih.
0: Benar. Nah, kalau gitu kapan sih penggunaan gadget atau screen time ini bisa dikatakan udah over gitu ya dan bisa mengganggu pertumbuhan anak?
2: Oke, kalau kita bilang kapan sih waktunya itu sebenarnya kita nggak bisa lihat cuma dari seberapa lama dia main gadget gitu. Jadi walaupun dia main gadgetnya sebentar, tapi kalau itu sering dan terus-terusan itu juga berbahaya buat mereka. Jadi yang kita perlu perhatikan itu kayak apa sih yang udah dia lewatin karena dia main handphone. Misalnya kalau siang-siang mungkin dia seharusnya bisa main sama teman-teman, tapi ternyata dia malah lebih pilih untuk menghabiskan waktu di handphone. Jadi mungkin itu udah bisa disebut over karena dia jadinya melewatkan hal yang seharusnya dia lakukan di seusianya gitu. Karena dia sibuk main handphone, mungkin nonton YouTube atau di iPad-nya gitu. Jadi kita tuh yang harus kita perhatikan bukan berapa lama durasinya, tapi apa sih yang udah dilewatkan sama dia karena dia bermain handphone gitu.
0: Benar. Jadi dia kurang bersosialisasi juga ya ujungnya.
2: Benar.
0: Oke. Nah, kalau soal batas waktu nih, apakah semua anak punya aturan screen time yang sama dari pandangan kalian? Atau sebenarnya emang perlu disesuaikan dengan seusianya lagi? Ada klasifikasinya nggak kira-kira?
1: Kalau dari kita sih mungkin perlu disesuaikan ya sama usia anaknya. Jadi kenapa harus disesuaikan juga? Kadang kalau misalnya mungkin kita punya orang tua yang workaholic, jadi yang memang dia kerja gitu kan, memang kayak nggak punya terlalu waktu banyak untuk anak-anaknya. Jadi kita dari sana mungkin mereka memberikan gadget ini sebagai alternatif utama supaya mereka diam, supaya mereka nggak nangis, ataupun supaya mereka mau makan gitu. Jadi secara simpelnya kayak mereka mengandalkan handphonenya itu untuk anaknya. Jadi itu kan mungkin nggak baik. Kenapa sih nggak baik? Karena dari sana itulah yang bisa overtime. Jadi anak-anaknya benar yang kata dibilang sama gue Sita tadi, bisa melewatkan banyak hal, momen-momen. Misalnya mereka bisa belajar banyak hal, bisa ketemu sama anak-anak yang lain di luar, tapi mereka malah keasikan gitu lah.
0: Iya,
1: untuk menghabiskan waktunya bermain HP karena mungkin mereka terbiasa untuk menghabiskan mungkin dari ajaran orang tua mungkin bukan ajaran sih, lebih ke keterbiasaan kebiasaan ya, ke habitnya itu bagaimana untuk makan nonton, terus juga ke setiap mau nangis juga nonton gitu. Jadi habitnya ke bawah gitu.
0: Benar. Tapi kadang ya teman pro 2 ya, lucu banget ya kalau orang tuaku ini cerita dikit ya. Dulu aku sering dimarahin kalau mau makan itu nonton YouTube gitu ya. Nah, sekarang aku udah berhenti nih. Tapi sekarang bapakku yang nonton. Ya, jadi kalau makan tuh dia buka tabnya, dia nonton sinetron gitu.
1: Nanti marahin balik.
0: Iya, makanya heran kan.
1: Jadi kebalik.
0: Dunia kebalik jadinya. Gimana tuh caranya? Nah, sekarang mungkin kalau dari kacamata kalian selama ini ya, emang apa aja sih konten-konten, jenis-jenis konten yang sebenarnya baik untuk ditonton sama anak-anak gitu?
2: Oke, pastinya konten yang positif dan sesuai umur ya kak. Tentunya kayak yang bermanfaat juga buat mereka, mungkin tentang edukasi pembelajaran di sekolah atau mungkin hal-hal yang berbau hiburan itu gak masalah asal masih di usianya benar. Jadi jangan sampai yang melewati batas usia yang seharusnya gitu. Dan kalau memungkinkan, kita sebagai orang tua juga bisa banget nih mengawasi, kayak lihat apa sih yang mereka tonton selama ini, konten-konten macam apa, supaya bisa juga kita monitoring, kita lihat dan kita kasih tahu kalau misalnya memang salah sebelum lewat batas lebih jauh lagi. Dan sekarang juga ada yang namanya family link kan ya, jadi satu handphone itu bisa connect ke beberapa handphone gitu.
0: Jadi orang tua bisa monitor ya.
2: Benar, jadi bisa juga pakai cara itu.
0: Oke, oke. Nah kalau screen time digunakan secara berlebihan nih, dampaknya bisa seperti apa sih emangnya ke kesehatan dan tumbuh kembang anak?
2: Oke, kalau kita bicara dampak pastinya kan banyak banget ya kak ya. Mungkin dari screen time itu nggak hanya dari fisik dari mata ya, mungkin yang akan terganggu, terus juga dari kondisi anaknya sendiri, dari tumbuh kembang anaknya juga akan berpengaruh nih. Dari kalau misalnya penggunaannya berlebihan, lalu juga dari tontonan mereka yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya, itu mungkin akan berpengaruh ke diri mereka sendiri, terutama anak-anak yang memang masih di gold period atau di tumbuh kembangnya masih akan berkembang gitu. Kalau misalnya mereka nggak melewatkan apa yang sebenarnya mereka harus lakukan, seperti bersosialisasi, terus juga berolahraga, melakukan hobinya mereka. Jadi itu mungkin akan melewatkan masa-masa mereka sendiri gitu loh. Kadang kan kalau kita dulu anak-anak gitu kak ya, anak-anak dulu kita main masak-masakan. Kalau sekarang mungkin kan anak-anak itu pada main FF gitu ya.
0: Main Mobile Legends gitu ya.
2: Jadi kayak banyak sekali sebenarnya momen yang terlewatkan dari anak-anaknya tuh. Jadi mungkin dari anak sendiri tuh mungkin akan speech delay juga dari karena kan kurang sosialisasi ya kak ya, kayak hanya fokus matanya ke HP aja. Jadi gitu sih.
0: Dan yang paling heran ya, sekarang tuh fenomenanya banyak banget anak-anak SMP, udah masuk SMP ya, tapi masih belum bisa baca.
2: Iya, itu
0: terjadi beneran karena papaku guru kan di SMP. Nah jadi di SMP-nya dia itu ada kayak satu kelas dibikin untuk anak-anak yang belum bisa baca, dan itu ada kayak sekitar 10 orang.
2: Banyak ya?
0: Iya, tapi kalau mereka main app itu kan
2: lancar
0: tahu dia tombol-tombolnya yang mana. Nah itu aneh kan ya? Nah itu dia. Oke, oke. Nah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah anak bermain gadget menjelang tidur. Sebenarnya aku juga sih ya. Sebelum tidur.
2: Iya, kita semua.
0: Iya, semua ya. Sebelum tidur. Waduh, buruk banget nih. Nah sebenarnya apakah waktu penggunaan gadget ini juga perlu diperhatikan gitu ya? Untuk kita-kita juga yang umuran segini gitu.
2: Pasti perlu banget. Jadi dari kecil sampai kita besar pun sebenarnya masih perlu diperhatikan. Kalau misalnya nih anak kecil terus-terusan main handphone gitu, lihat layar terus, itu bisa nimbulin speech delay juga. Itu buat yang anak usia batita. Nah kalau misalnya tadi yang anak sekolahan, mungkin kayak tadi cerita kakak yang dia belum bisa baca mungkin atau belum bisa nulis. Nah kalau untuk kita yang udah agak lebih dewasa nih, mungkin kayak dampaknya tuh lebih ke minus gitu ya matanya. Minus sama silinder.
0: Bener
2: gitu.
0: Atau bangun-bangun pagi pusing gitu ya.
2: Iya benar. Jadi kalau kita mungkin lebih ke fisiknya ya.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi itu penting banget sih, harus membatasi diri belajar gitu untuk membatasi. Karena kadang nggak terasa kan nonton satu podcast, dua podcast yang
0: bener.
2: Berjam-jam gitu.
0: Benar-benar. Jadi nggak memandang usia ya, screen time ini tetap.
2: Benar banget.
0: Kayak papaku juga harus butuh screen time banget ya.
2: Iya benar. Di papa tuh screen time ya kak. Boleh kasih link ini siaran hari ini.
0: Benar. Oke teman Pro 2 ya. Jadi kita udah tahu juga gimana urgensinya dari screen time ini, bukan hanya untuk anak-anak kecil aja ya. Jadi segala usia itu tetap harus memperhatikan screen time. Nah nanti kita bakal pelajari lagi cara-cara apa yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk bisa memantau screen time kita teman Pro 2. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, sekali lagi boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910, atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar, atau langsung drop pertanyaan kalian di live chat streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi misal di luar gitu ya, terus orang tuanya lagi selesaiin kerjaan gitu, ya udah dikasih gadget aja. Nah kalau dari pandangan kalian, ini sebenarnya boleh nggak sih, atau apakah ini jadi cara satu-satunya untuk menenangkan anak, atau ada cara lain kalau dari kalian?
1: Oke, jadi kalau misalnya kita bahas kayak gitu, memberikan gadget itu mungkin kita kasih kak, supaya anak kita juga nggak gaptek ya gitu. Jadi kita tetap kasih anak kita gadget sesekali, tapi bukan artinya itu kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi seperti yang digung kita katakan tadi nih, kalau misalnya kita memberikan gadget itu kita pantau, monitoring. Jadi supaya kita tahu apa yang ditonton. Mungkin kalau misalnya masih kecil nih ada YouTube Kids ya. Jadi supaya sesuai tontonan mereka, supaya sesuai sama umurnya. Jadi supaya mereka enggak terlalu explore yang jauh-jauh yang mungkin belum pantas untuk mereka tonton. Jadi kita monitoring dari sana. Jadi sesekali kita kasih untuk mereka menonton, untuk explore, nonton misalnya lagu-lagu singing gitu. Jadi kan bisa mereka bernyanyi, tahu bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya rewel tuh kayaknya bukan dijadikan, handphone tuh bukan dijadikan untuk supaya gak rewel, lebih ke bagaimana orang tua bisa mendekatkan diri ke anaknya gitu, supaya gak menjadikan gadget sesuatunya pengganti gitu kak.
0: Oke, kalau selain dari gadget, kira-kira ada gak cara-cara lain yang bisa kalian sarankan gitu untuk orang tua mengalihkan perhatian anak-anaknya gitu supaya bisa enggak rewel, tenang gitu, selain dari gadget ya?
2: Oke, itu pastinya bisa banget dengan cara kita ajak main. Selain itu mengurangi gadget, itu juga bisa jadi bonding kita sama anak gitu. Apalagi kalau anaknya itu masih kecil, jadi kita lebih dekat juga sama anak. Terus sekarang juga udah ada permainan yang dipencet-pencet tapi udah lebih canggih, kayak buku tapi ada suaranya misalnya kayak gitu. Jadi kayak kita mungkin bisa pakai hal-hal seperti itu buat mengalihkan perhatian mereka juga.
0: Tetap interaktif juga tapi tetap, bukan gadget.
2: Benar banget. Jadi tetap seru buat mereka tapi juga tetap menjaga kesehatan mereka gitu.
0: Oke. Nah, kalau ada orang tua yang rasa anaknya udah terlalu terbiasa dengan yang namanya gadget gitu ya. Mungkin dari pengalamannya udah kayak aduh udah banyak banget nih screen time-nya, udah lalai gitu bisa dibilang ya. Gimana nih kalau misalkan para orang tua yang lagi ngedengerin pengen mengurangi screen time anaknya yang udah terlanjur, nempel banget ya sama gadget gitu. Sebaiknya mulai dari mana nih kalau bisa kalian sarankan?
2: Oke, kalau bisa kita saranin jangan langsung di stop gitu, karena mereka nanti gak terbiasa dan kaget juga. Malah nanti mereka kesel gitu, kayak kenapa sih gitu, malah protes dan tantrum gitu ya. Jadi kayak kita mulai pelan-pelan ngasih waktu, mungkin dari jam segini sampai segini main. Terus sisanya itu mungkin kita ajak mereka beraktivitas, misalnya masa yuk nyanyi atau gitu. Jadi kita alihkan perhatian mereka. Dan jangan lupa juga, menurut aku sih penting untuk kita ngasih reward ya ke mereka, kayak wah ternyata aku dihargai nih, aku gak main handphone, jadi gak rugi gitu loh gitu. Jadi mereka juga seneng ngelakuinnya dan lama-lama terbiasa gitu.
0: Nah itu kalau untuk anak-anak ya. Mungkin kalau untuk yang udah dewasa gitu, mungkin udah bisa menerapin yang namanya digital detox juga ya. Oke. Nah untuk penutup siaran ya, udah di jam 4 lebih 45 menit juga gitu ya. Mungkin kalau ada dari kalian teman-teman, ada gak pesan yang bisa kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi ngedengerin, buat ya untuk bisa mengingatkan para orang tua dan juga mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi ngedengerin tentang screen time gitu.
1: Oke, jadi untuk pesannya mungkin ya, kalau misalnya dari tadi yang udah kita bahas nih tentang screen time, terus tentang kita gadget, terus bagaimana dampaknya juga. Mungkin menurut kita itu gadget tuh bukan musuh anak ya, tapi teknologi ini itu kita bisa pakai untuk mereka, bagaimana kita bisa manfaatin yang tepat nih untuk mereka. Salah satunya yang dari tadi kita udah bahas itu bagaimana kita bisa nyari tutorial, kita bisa belajar di sana. Dari satu genggaman tangan ini kita bisa belajar di sana loh. Kayak kita gak usah kemana-mana, tapi kita bisa untuk akses semuanya. Tapi untuk terutama untuk anak-anak sendiri, kita jangan langsung larang, tapi kita mungkin temani mereka dengan monitoring, lalu kita temani mereka untuk hobinya. Jadi mereka mungkin gak kesepian juga ya kak ya. Dari kita jadi HP itu bukan utama di hidup mereka. Jadi mereka masih punya kegiatan lain selain HP. Jadi mereka mungkin gak akan bingung nih ngapain ya kalau misalnya aku nggak main HP, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan tema kita hari ini itu screen time at the right time. Jadi ayo kita mulai screen time bukan hanya dari berapa lama anak menggunakan gadget, tapi dari apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka menonton apa, kapan mereka menggunakannya, dan juga apakah

0: seimbang ketika mereka bermain HP, karena teknologi ini seharusnya bisa membantu anak untuk tumbuh kembang, bukan bisa mengambil alih waktu mereka untuk bersosialisasi ataupun untuk mereka sebenarnya mengenal dunia luar itu bagaimana, gitu sih dari kami, dari DKKM PKIA.
1: Oke, thank you so much. Kalau dari Sita ada yang mau ditambahin?
2: Sepakat.
1: Ya, sepakat. Sepakat ya. Sepakat. Aku juga sepakat deh teman-teman pro dua ya. Oke, nah ini yang terakhir referensi.
2: Enggak usah.
1: Oke, teman-teman pro dua, itu dia tadi siaran kita sore hari ini tentang screen time at the right time. Jadi emang bener banget ya, screen time itu emang perlu juga tapi harus di waktu-waktu yang tepat gitu ya, untuk kita, untuk anak-anak kita, atau bahkan sampai kayak umur lanjut pun juga tetap harus bisa mawas diri ya, untuk bisa mengontrol diri kita dari yang namanya kelebihan gadget gitu ya. Jadi teman pro 2, sudah waktunya kalian yang mengontrol teknologi, bukan dikontrol sama teknologi. Alright, itu dia tadi siaran kita sore hari ini di Afternoon Tea. Gak kerasa hampir sejam kita ngomong, ini termasuk cepet loh ya sebenarnya.
0: Sharing-sharing.
1: Iya, bulan depan kalian bikin pertanyaan tuh banyak banget gitu ya. Alright, thank you so much Sita dan juga Citra ya. Thank you juga teman-teman pro 2 yang udah dengerin siaran Afternoon Tea bareng DKKMP Kia HMKM FK Unut. Salam sama teman-teman yang lain ya.
0: Okay,
1: hati-hati di jalan, dan kita bakal ketemu lagi bulan depan sama DKKMP Kia HMKM FK Unut. Jadi jangan kemana-mana juga teman pro 2, karena aku masih nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: tonight. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azrael Timothy, teman Pro 2. Ya, siapa yang di sini ngikutin banget sama yang namanya Marvel Cinematic Universe? Pastinya sebelum Avengers Doomsday nanti di Desember, kalian udah tahu ya bakal ada penayangan ulang dari Avengers Endgame yang akan diberi judul Avengers Endgame Encore yang bakal tayang di bioskop bulan depan, teman Pro 2. Jadi film yang pertama kali dirilis 2019 ini kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta ini menghilang. Nah, para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Nah, meski alur utamanya ini tetap sama, teman Pro 2, tapi katanya kalau dari versi Encore ini akan menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Jadi Marvel pun melakukan penyesuaian pada beberapa bagian termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark katanya. Nah, salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam film ini, di mana materi ini berdurasi sekitar 4 menit, teman Bro 2. Yes, cuma tayang ulang ditambah 4 menit scene ya, dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Jadi kalau kalian nonton Avengers Endgame Encore dalam format biasa bukan IMAX, jadi kalian enggak kebagian nih 4 menit extra scene-nya. Eits, tapi jangan salah teman Pro 2 ya, penambahan 4 menit adegan tambahan ini merupakan sebuah jembatan gitu bisa dibilang untuk film Avengers Doomsday di bulan Desember nanti ya. Jadi ini akan berkaitan dengan film Avengers Doomsday, sehingga kehadiran Encore ini tidak hanya jadi kesempatan untuk bernostalgia, tetapi juga jadi jembatan menuju cerita Marvel yang berikutnya. Avengers Endgame tentu aja menjadi penutup utama Infinity Saga setelah perjalanan panjangnya Marvel Cinematic Universe kala itu, dan film ini juga jadi salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah MCU dan sempat jadi film terlaris di dunia sepanjang sejarah, teman Pro 2. Tapi akhirnya dikalahkan sama film Avatar lagi nih gitu ya. Jadi masih berebutan posisinya. Dan apakah dari penayangan ulang Avengers Endgame di bulan September nanti akan kembali merebut posisi awal film terlaris sepanjang masanya? We'll see, teman Pro 2.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di 95,3 FM Teman Pro 2 ya. Nah ini sekarang ada bintang film sekaligus penyanyi Mawa De Jong. Mawa De Jong, enak banget ya kalau nyebut namanya ya. Ia merilis single terbaru ya, di mana singlenya ini diberi judul Kan. Jadi kayak kita ini ya, kayak kita ngasih tahu orang ya, Kan, kan gue bilang ape gitu ya. Nah lagu ini ngebawa warna musik berbeda nih katanya dari sebelumnya, dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Oh pantes namanya Kan. Jadi Kan ini menjadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack dari film Tinggal Meninggal. Jadi kali ini perempuan berusia 24 tahun ini hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang ya. Jadi judul Kan sendiri itu dibuat singkat dan punya permainan makna, di mana tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah kubilang gitu ya, I told you so. Nah kalau misalkan orang Indonesia bilangnya cuma kan gitu doang. Jadi Mawar mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya. Nah gadis keturunan Belanda Karo ini bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Dan menurut Mawar, Kan ini kayak suara hati seorang teman yang sering jadi tempat curhat, tapi berbagai nasihat yang dikasih gitu ya justru nggak benar-benar didengerin Teman Bro 2. Jadi ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati karena hubungannya tidak berjalan baik, padahal sahabatnya udah mengingatkan sejak awal bahwa ada sejumlah tanda nih, red flag ya, menunjukkan pasangannya bukan orang yang tepat gitu. Nah lagu Kan ini diciptakan oleh Iqbal Siregar, lalu ada Dennis Ligia, ada Faisal Muhammad Fasya, dan Muhammad Kamga ya. Wah Mas Kamga ya. Halo Mas Kamga ya, penyiar Pro 2 Jakarta juga nih, keren banget. Jadi Iqbal awalnya nih membayangkan lagu ini sebagai duet dua perempuan yang lagi membicarakan hubungan salah satunya. Jadi ya konsep ini kemudian berkembang jadi lagu solo gitu, dan ceritanya pun terasa lebih personal tentang seseorang yang sebenarnya udah punya firasat sejak awal tapi memilih mengabaikannya. Langsung aja deh kalau gitu Teman Pro 2, kita dengerin lagu Kan dari Mawar The Jong. Enjoy.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2, kali ini ada The Girl That Age yang telah menetapkan jadwal tayang musim keempatnya di HBO, di mana musim keempat drama berlatar periode sejarah ini akan tayang perdana di 1 November 2026 melalui HBO and HBO Max pastinya. Nah, melansir dari Variety, HBO juga merilis teaser terbaru yang menampilkan sejumlah adegan berkaitan dengan dunia opera, di mana cerita musim 4 ini akan kembali berfokus ke kehidupan kalangan

masyarakat kelas atas ya. Nah, ada Bertrand Russell yang jadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan cerita setelah berhasil mengubah tatanan masyarakat melalui berbagai langkah yang dilakukannya. Namun, perubahan ini nih ngebawa konsekuensi bagi keluarganya katanya. Di sisi lain ada Agnes Van Rynch yang melihat kesempatan untuk mendapatkan kembali posisinya di masyarakat, di mana Marion ini berusaha membuka jalan baru dalam kehidupannya, sementara ada Peggy yang menghadapi tantangan untuk mendapatkan penerimaan dari calon keluarga mertuanya. Di musim terbaru ini akan menghadirkan berbagai perubahan dalam kehidupan tokoh utama, di mana ceritanya akan masuk era baru yang dipenuhi ambisi dan juga konflik katanya. Nah, jajaran pemeran musim 4 juga tetap diisi sejumlah aktor utama dari musim sebelumnya. Ada Cynthia Nixon, ada Morgan Spector, Thaisa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, dan Ben Athlers yang termasuk dalam jajaran pemeran musim terbaru. Nah, ada Audra McDonald, Kelly O'Hara, Donnie Murphy, Deborah Monk, dan Felicia Rashad yang juga turut tampil di season ini. Bill Camp juga jadi salah satu pemeran lainnya dalam musim keempatnya, dan Julian Fellows akan menciptakan The Gilded Age dan bertindak sebagai penulis sekaligus produser eksekutifnya, teman Bro 2. Siapa yang kira-kira ngikutin dari The Gilded Age ini, teman Bro 2?

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tekite pratiak sukirlang pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembah yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk marung padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

ร้อนเหนียวคือต้องขอรี

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azrael Timothy, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, ini sayang banget ya, ada legenda musik country Amerika Serikat Dolly Parton yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Di hari Selasa 25 Agustus kemarin, di mana kabar duka ini disampaikan perwakilan keluarga melalui pernyataan yang dibagikan melalui akun media sosial resminya Dolly Parton. Dan Dolly Parton ini meninggalkan karir panjang selama sekitar 7 dekade yang menjadikannya icon music country dunia. Dan perjalanan ini ngebawa dia untuk meraih kesuksesan melalui musik, film, televisi, bisnis, sekaligus berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, Parton ini dikenal luas melalui lagu Jolene, I Will Always Love You, terus ada Coat of Many Colors. Ya, jadi ini yang menjadi apa ya, jadi banyak banget orang-orang termasuk aku gitu, teman Pro 2, yang sedih banget saat dengar yang namanya kabar bahwa Dolly Parton meninggal kemarin. Dan kemampuannya dalam menulis lagu ini tentu saja menjadi salah satu kekuatan utamanya, dengan sekitar 3.000 karya, teman Pro 2, yang udah dihasilkan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi

0: sampah.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 7 malam juga ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke Ini Indonesia. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timotin. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu masih ngedengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini ada budaya di Jawa ya. Lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Ada masyarakat Tengger yang punya tradisi Yatnye Kesade atau bisa di sebut juga budaya Kesade, di mana setiap tahun masyarakat Tengger ini membawa berbagai bentuk sesaji menuju kawah Gunung Bromo, di mana sesaji ini nih kemudian dilarung atau dilemparkan ke dalam kawah sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan mereka. Nah, yang bikin tradisi ini menarik adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankannya di tengah perkembangan zaman. Bahkan ketika kawasan Bromo sudah jadi salah satu destinasi wisata terkenal, masyarakat Tengger ini tetap menjalankan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Jadi dari ini semua, teman Pro 2, budaya yang keren itu bukan cuma budaya yang bisa kita lihat di media sosial ya, tapi budaya yang kita kenal dan kita pahami juga maknanya. Bener gak sih, teman Pro 2?

kita. Jangan bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk mewujudkan Indonesia bahagia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia. Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

ngomongin tentang budaya Indonesia, teman Pro 2. Sekarang ini ada budaya dari kampung halamanku, Toraja. Yes, aku dari Toraja, Sulawesi Selatan, teman Pro 2 ya. Ada satu tradisi yang mungkin terdengar cukup bikin merinding, yaitu mak nene dari masyarakat Toraja. Nah, dalam tradisi ini, keluarga akan membuka kembali makam leluhur, membersihkan jasadnya, mengganti pakaian mereka, kemudian kembali untuk menyemayamkannya. Jadi buat sebagian orang mungkin terdengar aneh atau bahkan menyeramkan ya, tapi bagi masyarakat Toraja, mak nene ini merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga yang sudah meninggal gitu. Nah, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan keluarga dalam budaya Toraja itu nggak berhenti hanya karena seseorang sudah meninggal dunia. Ada keyakinan bahwa leluhur tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Jadi daripada melihat mak nene hanya sebagai tradisi yang unik atau menyeramkan, kita bisa melihatnya sebagai cara masyarakat Toraja untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan sejarah keluarganya, teman-teman.

0: Sebentar lagi teman Pro 2, kita bakal masuk ke mini drama bulan ini ya. Jadi buat kamu yang penasaran mini drama bulan ini bakal cerita tentang apa sih? Well, kita bakal ceritain tentang generasi sandwich buat kamu teman Pro 2. So sit tight, here it is our mini drama. Enjoy!
1: Listrik belum dibayar. Adekmu juga belum bayar uang sekolah bulan ini. Bantuin dulu ya.
2: Iya bu, nanti dah ulang transfer ya. Gajian kemarin sih, tapi belum kepake apa-apa, juga udah habis no.
1: Ya udah, kamu kan yang paling gede penghasilan di keluarga ini.
2: Iya bu.
3: Lan, weekend ini ikut nongkrong yuk. Udah lama nih kita gak ketemu bareng teman-teman yang lain.
4: Duh, Din, kayaknya aku gak bisa deh. Lagi bokek nih tanggal tua.
3: Lah, kan baru gajian. Buat apa aja emang?
4: Biasalah, buat bayar listrik sama uang sekolah adik. Ya, sisanya buat makan sehari-hari doang.
3: Kok kamu yang nanggung semua sih? Kan masih ada orang tua kamu di rumah.
4: Bapakku kan udah gak kerja, Din. Sakit. Ya, jadinya aku yang paling diandelin di rumah.
3: Ya udah, nanti kita ngobrol pas makan siang aja ya. Kayaknya kamu ada cerita nih.
4: Iya deh, nanti aku cerita.

0: Cerita dong, kayaknya akhir-akhir ini kamu emang kelihatan beda ya.
1: Aku tuh kadang bingung tahu, Din. Umurku nih baru 23 gitu ya, masih kecil ya rasanya. Tapi tiap hari nih pikirannya bukan mau makan apa hari ini, tapi cukup gak ya gaji ini buat sebulan, kayak bulan depan gimana gitu loh.
0: Emang biasanya buat apa aja sih gajimu?
1: Nih, tak jabarin ya. Tuh yang pasti yang pertama tuh listrik, terus air lagi, apalagi uang sekolah adik. Belum lagi obat buat bapak yang kadang gak di cover gitu lah sama BPJS semuanya. Belum lagi kalau tiba-tiba ada yang sakit kayak tadi siang, motor rusak. Duh, pokoknya aku jarang banget dah buat diriku sendiri uangnya tuh.
0: Tadi siang? Emang kenapa?
1: Bapak sesak nafas. Ya untungnya gak parah sih, Din. Tapi ya gitu, tiap kejadian kayak gitu bikin aku deg-degan dua kali. Ya salah satunya karena mikirin kesehatan sekaligus ya uangnya juga.
0: Terus kamu sendiri gimana? Kamu kan juga punya rencana kan? Kemarin juga kamu sempat cerita pengen ngambil kursus desain.
1: Ya itu dia, Din. Udah setengah tahun aku pengen daftar, tapi ya gak jadi-jadi mulu. Uangnya kan kepake buat urus rumah terus.
0: Lan, aku dengar cerita kamu tiap hari kayak gini, jujur aku ikut capek dengernya. Apalagi kamu yang ngejalanin.
1: Kalau aku boleh capek, kayaknya udah dari lama aja aku capek, Din. Cuman ya bingung juga ya mau ngomong ke siapa.

0: Nak, besok anterin ibu ke apotek ya. Obat bapak masih kurang nih. Terus adikmu juga minta uang buat studi terus sekolah.
1: Bentar deh, Bu. Ulan lo kerja seharian, Bu. Tadi siang aja Ulan panik gara-gara telepon soal bapak. Udah pulang jam segini, terus di rumah nih masih ditagih macam-macam lagi. Bu, Ulan lo pengen nabung buat diri sendiri. Pengen kursus juga, apalagi pengen punya laptop sendiri buat kerja sampingan.
0: Lah, kamu kenapa jadi gini? Ibu kan cuma minta bantu.
1: Maaf, Bu. Ulan cuma capek aja gitu. Ulan gak mau apa-apa kok gitu kayak. Ulan gak apa-apa kalau bantuin. Cuman kadang pengen didengerin juga kalau Ulan lagi capek banget kayak gini.
0: Ibu gak pernah loh mikir sampai situ, Nak. Maaf ya. Ibu juga sebenarnya suka gak tega minta ke kamu terus. Cuman ya ibu bingung. Mau minta ke siapa lagi kalau bukan kamu. Sejak bapak gak kerja, ibu juga ngerasa serba salah, Ulan.
1: Ulan ngerti kok, Bu. Ulan juga gak marah sama ibu. Cuman, gimana ya, badan Ulan juga kayak capek gitu loh, Bu. Kayak baterai yang low terus tiap hari. Gak ada sempat waktu buat ngecas gitu loh.
0: Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu kira kamu kuat-kuat aja.
1: Ulan emang udah berusaha buat kuat, Bu. Tapi bukan berarti Ulan gak pernah capek. Din, semalam aku sempat kelepasan ngomong ke ibu, no. Terus habis itu malah rasa bersalah.
2: Bersalah? Enggan tuh, kenapa? Kamu kan cuma jujur soal apa yang kamu rasain.
1: Gimana ya, abis aku takut ibu ngerasa aku gak sayang keluarga. Padahal kan aku sayang banget ya sama mereka.
2: Lam, itu tuh namanya kamu generasi sandwich. Masih muda, tapi udah nanggung ke atas, kadang juga ke bawah. Berat. Dan itu wajar kalau kamu capek. Tapi jujur itu bukan berarti kamu gak sayang kan?
1: Tapi kalau aku ngeluh terus kayak gini, tadi kira aku gak bersyukur.
2: Lan, bersyukur sama capek itu dua hal yang beda, Lan.

0: Kamu boleh kok capek, dan kamu tetap boleh bersyukur di saat yang sama. Yang penting, kamu gak mendem sendirian deh.
1: Makasih ya, Din, udah mau dengerin aku terus.
0: Ya iyalah, kan aku sahabatmu. Tapi coba deh, ngobrol lagi sama ibu, bukan pas lagi capek kayak semalam, tapi pas kalian berdua lagi tenang, biar sama-sama enak ngomongnya.
1: Iya ya, kayaknya emang harus gitu sih ya. Samanya aku sama ibu ngomongnya cuma pas lagi buru-buru aja, atau enggak ya lagi capek gitu berdua.
0: Makanya coba cari waktu yang benar-benar niat ngobrol, bukan sambil ini.

0: Ibu, boleh ngobrol sebentar nggak? Bukan yang berat-berat kok, cuman pengen ngobrol aja gitu pelan-pelan.
1: Boleh. Kenapa, Nak?
0: Ulan sayang ibu kok, bapak juga. Adik apalagi? Ulan juga bakal terus bantu kok semampu Ulan. Tapi Ulan mau kita coba atur bareng-bareng gitu. Mana yang emang harus Ulan tanggung tiap bulan, mana yang mungkin ya bisa dicarilah jalan lainnya, Bu. Biar gak numpuk aja gitu semua di Ulan sendirian.
1: Iya, Nak. Kemarin ibu udah mikir juga sih. Coba ya, nanti kita buat catatan mana yang wajib tiap bulan, mana yang bisa kita tunda dulu. Ibu juga mau coba cari kerjaan sampingan, biar gak cuma kamu terus yang mikirin.
0: Makasih ya, Bu. Ulan cuma pengen aja gitu ngerasa kita ngadepin ini bareng-bareng. Bukan cuma Ulan doang yang mikirin ini.
1: Maafin ibu ya, Nak. Gak sadar loh, kamu mikul banyak banget sendirian. Mulai sekarang, kita omongin bareng-bareng ya semuanya. Termasuk soal adikmu juga. Biar dia ngerti kondisi rumah kayak gimana.
0: Iya, Bu. Pelan-pelan aja ya. Yang penting kita saling terbuka kayak sekarang.

0: Gimana, Lan? Jadi daftar kursusnya?
1: Jadi, Din. Kemarin loh aku udah bikin rencana keuangan bareng ibu kayak gitu. Terus ternyata masih ada ruang buat aku nyisihin setiap bulan. Jadi bisa deh.
0: Nah, kayak tenang, Aku seneng deh dengernya. Terus, Bapak gimana kabarnya?
1: Astungkara udah membaik juga, Din. Makasih ya udah nanyain BTW. Ibu juga sekarang mulai bantu kita jualan kecil-kecilan di rumah. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah.
0: Kedengarannya rumah kamu jadi lebih ringan ya sekarang.
1: Capek sih tetap ada ya, Din. Ya, tanggung jawabnya kan gak hilang-hilang. Tapi sekarang rasanya ya gak seberat kemarin lah. Soalnya kan aku udah gak mikul ini sendirian.
0: Itu baru namanya proses lah. Bukan berarti masalahnya hilang, tapi kamu udah gak sendirian buat ngadepinnya.
1: Iya, makasih ya, Din, udah nemenin aku. Apalagi yang lagi capek sampai sekarang akhirnya at least lah ya, Stungkare.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Polisi Muruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2. Sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama Tia. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan pihaknya terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk membantu nelayan kecil meningkatkan hasil tangkapannya. Dijelaskan pemanfaatan teknologi tersebut melalui penggunaan alat Vessel Monitoring System atau VMS yang dipasang pada perahu nelayan yang dapat membantu mendeteksi lokasi berkumpulnya ikan dan kondisi gelombang laut. Menurut Putu Sumardiana, Vessel Monitoring System atau VMS ini teman Pro 2 dapat mengurangi ketidakpastian nelayan saat melaut sekaligus membantu mengatur biaya operasional. Di samping itu teman Pro 2, kreativitas pelaku UMKM menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah perkembangan teknologi digital teman Pro 2. Pelaku UMKM Ngakan Weda mengakui kreativitas diperlukan agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang memiliki keunikan sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Dijelaskan kreativitas pelaku UMKM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan produk, tetapi juga menjadi modal strategis dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen dan dinamika persaingan di era ekonomi digital. Ngakan Weda menambahkan teman Pro 2, perkembangan teknologi digital memberikan ruang yang semakin luas bagi UMKM untuk mengembangkan kreativitas baik dalam menciptakan produk, membangun identitas usaha, maupun melakukan pemasaran. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana karena kita akan bergabung di Today's Recap. Tapi sebelum itu pastinya kita akan bergabung di Music Live Chat dulu teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya,
0: kan?
1: Benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo. What's up?
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih? Gimana, sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
1: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap. Mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada. Kiki. Namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki.
2: Sahru ada. Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi gak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Paham.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama Ken Reese.
1: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak, ya intinya adalah kita
2: Berserah
1: diri lah ya. Gitu kan. Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, kayak menghadapi masalah masing-masing. Cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
2: Sedih. Ya. Okay.
1: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
2: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
3: Iya sih.
2: Udah UFO nabi kita gitu, misalnya.
1: Masih setengah 8
2: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
3: Biasanya ya.
2: Iya kan.
1: Udah mulai konspirasi.
2: Lu tanya nih agak deep enggak apa-apa ya?
1: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
2: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
1: Salah. Jalanan macet gak?
2: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
1: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
2: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
1: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
3: Gimana ya?
2: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
3: Ding dong.
2: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
1: Sorry. Males lagi.
2: Iya. Silakan.
3: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
1: Oke.
3: Untuk memandang dunia.
1: Bener-bener.
3: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: ChatGPT jadi temen ya.
2: Benar.
1: Oke. Gak masalah.
2: Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
2: Sekarang udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah nggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
3: Banyak lagi.
2: Iya banyak.
3: Panggil sayang.
2: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
3: Cerita.
1: Oh, tetap ya.
3: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Ibu tuh tempat yang
2: nyaman.
3: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
3: Yes. Benar banget.
2: Iya kan.
3: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
1: Iya.
2: Gitu,
1: kan? Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
3: Benar.
1: Benar.
3: Gitu. Punya treat. Khusus.
2: Iya benar-benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
3: Benar banget.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana.
2: Coba nyebar gitu kan.
3: Iya kan? Benar.
1: Iya. Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu nih.
2: Iya.
1: Gitu kan?
2: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
3: Iya. Iya.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu,
1: jubir
2: namanya. Iya.
3: Sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
3: Ada banget, Bang.
2: Ada banget.
3: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih, cuy? Boleh tau gak?
3: Gue 25 Bang sekarang.
2: Oh iya, oke. Okay.
3: Masih muda lah ya.
2: Iya.
3: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih, jelas.
3: Karena
2: jelas.
3: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
2: Iya.
3: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya, benar.
3: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Ay, senang.
3: Jadi kayak iya, emang ada sih di fase down.
2: Down ada ya.
3: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih, Bang.
2: Aduh sedih.
1: Benar. Tapi iya sih, maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya di fase-fase itu.
2: Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
3: Apalagi, khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya, Bang.
2: Dari mana, cuy?
3: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
3: Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini, langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih, Bang.
1: Iya, benar.
3: Kayak nelpon ibu tuh kayak enggak perlu ngomong tuh.
2: Udah tahu
3: air mata semua. Langsung
2: udah langsung.
3: Ma. tes.
2: Iya, tiba-tiba netes ya.
3: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti.
3: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya, Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua, Wak. Makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
3: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
3: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
3: ah,
1: itu
3: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang, maksudnya apa-apa. Gitu mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
2: Iya,
1: benar. Tapi emang benar.
3: Solusi lah.
1: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
3: Rencana Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
1: Edit ways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini, cuy?
1: Benar. Kita coba dengerin dulu ya, teman bro dua. Dan
2: boleh.
1: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja. Ini dia, Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only come guys.
0: Yoi. Pastinya. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduksiin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduksiin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, iya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka.
1: Oh ya.
2: Asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy, seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget, pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada ya. Pasti ada. Karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener,
2: itu
1: bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata
0: betul.
2: Kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di

0: masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke.
0: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
0: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
0: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
0: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu.
1: Deep.
2: Ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
0: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
0: Itu asli banget.
1: Iya kan.
0: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Wah, udah.
0: Rock sudah.
1: Enggak pulang.
2: Habis subuh.
1: Azan subuh baru bubar.
0: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
0: Salat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu big me.
1: Oh sorry.
2: Terlalu big me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
0: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
0: Ya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul,
0: itu sih yang alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
0: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
0: Kak Raim Laude tuh kayak
1: banget.
0: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
0: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
1: Iya benar.
0: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya, humble ya.
0: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca buku kayak gitu dan
1: dengan
0: referensi. Bisa nongkrong jalan Surabaya.
2: Iya.
0: Ada

0: toko kaset vinyl gitu.
1: Okay. Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
0: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Iya benar.
0: Jazz
1: benar.
0: Inilah.
1: Yeah, emang toko barang antik situ ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Toko barang antik.
2: Menarik.
1: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angkat ya Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
1: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih. Ada.
0: Wow.
1: Oh dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti
2: lah ya.
1: Nanti ya.
0: Secepatnya doanya. Secepatnya.
1: Oh nih. Ada nih Puja Stuti. Kenapa? Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
0: Oh masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
0: Bukan. Gagal juga sih baliknya. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
1: Jelas banget tuh.
0: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi deh gak? Udah mentok. Oh udah mentok. Oke.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
2: Visualizer.
1: Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke. Okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya masih butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya. Kan?
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo
1: seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes.
1: Ya.
0: Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insyaallah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.
3: Teman terbaik kamu.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat malam teman-teman Pro 2 and welcome to today's recap. Ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya Tia nemenin kamu di siang hari dengan full energi ya, ini Tia harus meredupkan energi kamu di malam hari ini teman-teman Pro 2. I can, but I will try ya teman-teman Pro 2. Karena Tia nemenin kamu dari jam 9 malam ya teman-teman Pro 2 sampai jam 12 nantinya. So, kita bakalan habiskan 26 Agustus 2026 ini di today's recap teman-teman Pro 2. Nah, setelah tadi Tia udah update info Pro 2, teman-teman Pro 2 at PM ya. Dan tadi kamu udah ditemenin sama music live chat juga langsung dari Pro 2 Jakarta. Start from 8 until 9 PM, teman-teman Pro 2. Dan sekarang izinkan ya, Tia nemenin kamu, teman-teman Pro 2, di sisa 2 jam ini dari jam 9 sampai jam 11 dengan cerita penutup hari kita, teman-teman Pro 2. The topic already pop up in story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Kita bahas-bahas sesuatu yang gak jauh-jauh dari pekerjaan teman Pro 2. Tia bahas apa? Langsung dong kepoin Instagram kita sekarang juga di Instagram at RRI Pro 2 dan Pasar. Dan bisa banget kamu curhatin di sana di story Instagram kita teman Pro 2. Langsung isi aja question box-nya. Kalau misalnya kurang bisa langsung DM atau bisa di WhatsApp juga di 089-6200-3900. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune di sini aja. Tia bakal nemenin kamu pokoknya dengan lagu-lagu yang nemenin kamu di jam istirahat ini. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Yes, itu dia tadi teman Pro 2, salah satu requestan from my friends from Neck Deep, teman Pro 2 dengan Wish You Were Here. Ini siapa ya yang diharapkan lagi ya teman Pro 2? Karena sudah ada Tia yang sedia menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu berharap orang lain tapi kamu salah nyebut, nah itulah momen awkward salah satunya terjadi teman Pro 2. So you need to focus teman Pro 2, apalagi di tempat kerja ya. Takutnya nanti kamu salah panggil orang, terus awkwardnya kerasa banget deh seharian. Terus itu bisa banget menurunkan performa kerja kamu teman Pro 2. But buat kamu yang masih bingung awkward itu apa, jadi awkward itu maksudnya adalah canggung teman Pro 2, jadi kayak kikuk gitu loh, atau serba salah di dalam satu situasi yang membuat kamu tuh kayak kayaknya ini harus di cancel aja deh, bisa gak diundo gitu ya, kayak kalau kamu ketik di Word gitu teman Pro 2. Jadi kamu akan merasa tiba-tiba bingung gitu loh, kayak membatu seketika teman Pro 2 karena hal yang kamu rasakan atau situasi yang tidak enak itu teman Pro 2. Jadi kamu benar-benar bingung harus bersikap seperti apa atau berkata apa. Jadi suasananya tuh beneran awkward atau enggak nyaman teman Pro 2. Nah jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu masih bingung awkward moment di tempat kerja ini sebenarnya apa, jadi itu adalah momen-momen di mana kamu itu canggung atau bikin salah tingkah gitu loh teman Pro 2, dan itu terjadi di tempat kerja. Ya patut kamu note juga sih, kalau misalnya kamu melakukan hal yang awkward ini di tempat kerja itu bakal keinget gak sih teman Pro 2? Apalagi tempat kerja, of course kamu akan bertemu orang itu hampir setiap hari kecuali kalau kamu libur. Jadi kamu harus menghadapi ke-awkwardan itu seumur kamu kerja, teman Pro 2. So, curhatin dulu dong teman Pro 2 di Instagram kita, di RRI Pro 2 Denpasar. Karena bentar lagi Tia bakalan bahas lebih jauh. Karena banyak banget gak sih perasaan awkward yang terjadi, kadang kamu rasakan sendiri atau bahkan rekan kamu juga ngeh nih bahwa itu adalah sesuatu yang kayak sorry, salah. So teman Pro 2 langsung banget ya dicuratin sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, karena waktu Tia nemenin kamu cuma 2 hours teman Pro 2, dan bahkan sekarang waktunya udah berjalan. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu membenci dirimu sendiri saat itu juga teman Pro 2. Mending kita dengerin another songs aja. Ini dia from Ariana Grande.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.
6: Gua beda.

Ya, Semar Pro 2 itu dia tadi sudah terputar ya. Mahalini, our Balinese diva, Semar Pro 2 yang sudah terputar rinduku rindu. Jadi kalau misalnya kamu memang merindukan kantor kamu jam segini, jangan khawatir Semar Pro 2, besok masih hari kerja ya, besok hari Kamis. So, pasti pakaian adat sih besok teman Pro 2. Ingatin Tia juga ya teman Pro 2. Ini menjadi reminder buat Tia juga biar besok gak salah kostum, biar gak awkward ya teman Pro 2. Karena besok hari Kamis plus purnama. Jadi buat kamu yang ngantor, jangan lupa besok pakai pakaian adat teman Pro 2 sekaligus membanten juga ya. And by the way teman Pro 2, biar kamu gak makin awkward nih, atau kamu pengen menceritakan keawkwardan kamu di kantor, di tempat kerja kamu, boleh banget dicurhatin di Instagram RRI Pro dan Denpasar. And jangan lupa juga buat download aplikasi kita RRI Digital di App Store atau Play Store, biar kamu bisa streaming RRI Pro dan Pasar, biar bisa dengerin Tia sekarang atau besok, boleh banget teman Pro 2. Jangan lupa juga buat kepoin website kita di www.rri.co.id buat makin update teman Pro 2, karena di sana banyak banget informasi terkini, berita terup to date, teraktual, terfaktual, pokoknya spesial buat kamu langsung dari RRI seluruh Indonesia bahkan mancanegara, karena ada FOA juga teman Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana karena Tia bakalan puterin another songs buat kamu sambil menantikan kamu curhat-curhat di story Instagram kita. Jangan lupa juga ya teman Pro 2 buat follow sosmed kita di Facebook, X, TikTok, di Instagram, dan pastinya username-nya sama semua @rri_pro2denpasar.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Yes, teman Pro 2 itu dia tadi ya, 8 letters teman Pro 2 by Why Don't Away. But by the way, anyway, busway teman Pro 2, di malam hari ini kita bahas tentang yes teman Pro 2, tentang awkward things ya. Kalau misalnya kamu pernah nggak sih ngerasa awkward gara-gara salah satunya nih, salah ngirim chat ke grup kantor teman Pro 2. Ini sih level awkward yang bikin tangan kamu langsung dingin gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau yang dikirim bukan sesuatu yang seharusnya dibaca satu kantor gitu loh. Misalnya kayak kamu seharusnya ngirim personal ya ke pacar kamu yang chat kayak I love you sayangku, terus tiba-tiba dikirim ke grup, itu apa enggak? Ngebiar banget respon teman-temanmu teman Pro 2. Syukurnya Tia gak pernah ya seperti itu teman Pro 2. Tapi itu adalah hal yang paling rawan terjadi, apalagi di grup kantor yang notifnya masuknya barengan dengan personal teman Pro 2. Atau malah salah panggil nih teman Pro 2, yang seharusnya kamu seharusnya kayak siapa, ya bu, tapi kamu malah kayak ah iya oke okay. Manggil nama langsung gitu loh, misalnya kayak oke okay, Agus. Kan enggak banget ya teman Pro 2. Jadi kamu memang harus lebih ingat lagi kalau kamu lagi di fase bekerja ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu ketemu tekan rekan kerja setelah ngegosipin dia, rasanya tuh kayak kok panjang umur banget ya orangnya yang kita omongin ya. Tapi kenapa sih istilah panjang umur tuh disebut sebagai orang yang abis kita omongin langsung nongol ya teman Pro 2? Nanti dia tiba bahas teman Pro 2 setelah lagu yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 95.3 Pro 2 FM.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gimana menurut kamu, normal gak sih kalau awkward di tempat kerja gara-gara suatu hal gitu ya teman pro 2? Sebenarnya sih normal-normal aja sih teman pro 2 ngerasa awkward. Tapi kayak gimana teman pro 2? Momennya tuh harus banget ya di tempat kerja gitu loh. Dan sebenarnya itu sederhana banget, tapi setelah kejadian itu kayak aduh, aku harus gimana ya abis ini ya? Kayak itu dia yang kamu perasaan canggung atau awkwardnya itu tadi teman pro 2. Emang sih teman pro 2 tempat kerja ini banyak banget momen awkwardnya. Misalnya kayak kamu baru aja ngobrol sama teman kamu, tapi kayak kamu tanpa sadar ngomongin orang, terus orangnya langsung datang dan panjang umur ya teman pro 2.

Tapi benar nggak sih definisi panjang umur gitu ya, teman 22 gara-gara abis diomongin ya, teman 22? Ya sebenarnya itu kayak ajaib nggak sih, teman 22? Itu kayak kebetulan yang terasa luar biasa nggak sih? Karena kamu pas ngobrolin orang itu, terus beberapa menit kemudian, bahkan beberapa detik kemudian orangnya muncul, teman 22. Karena itu sebenarnya momennya ya udah pas banget, teman 22. Terus otak kamu langsung menganggap sebagai sesuatu yang spesial. Dan otak kamu akan lebih mudah mengingat kejadian yang cocok itu tadi, teman 22. Misalnya nih, kamu membicarakan orangnya itu, teman 22, tapi ternyata ada satu orang yang tiba-tiba muncul pas kamu cerita. Nah, itulah dia fase di mana kok bisa ya? Dan ini sebenarnya kayak kebiasaan tradisional sih, teman 22, yang orang bilang kayak panjang umur gitu ya. Ya, teman 22, ketika kamu sedang membicarakan seseorang, terus orangnya datang spontan, uhuy, langsung panjang umur. Maksudnya bukan yang benar-benar kamu lagi ngeramal orang itu panjang umur sih, teman 22, tapi lebih ke ungkapan bercanda karena orangnya tiba-tiba muncul gitu ya, teman 22.

0: Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Aduh, gimana ya teman pro 2 caranya kalau kamu harus mengalah kalau dijadikan back burner ya. Lagu tadi ya teman pro 2 mewakili kamu yang awkward banget nih di tempat kerja karena ada yang kamu suka tapi gak bisa dimiliki teman pro 2. Bayangin deh, kalian punya crush di kantor gitu ya teman berdua. Terus setiap pagi itu pasti ada aja momen yang kamu rasain kayak, hari ini dia masuk gak ya? Atau enggak, hari ini gimana ya kalau dia lihat aku udah oke gak ya kalau dilihat dia? Terus kalau misalnya lewat depan meja dia gimana ya? Mau nyapa juga takut kelihatan salting, tapi kalau enggak disapa takut dianggap ada something wrong. Belum lagi kalau misalnya kamu punya momen yang sedikit memalukan teman berdua. Misalnya nih, kamu pernah salah ngomong depan dia nih, terus atau kamu ketahuan lagi ngelirik-ngelirik dia. Atau malah kamu terlalu bersemangat gara-gara ngelihat dia jadi kayak ngeboosting semangat kamu. Terus kayak oh iya ya, kamu baru sadar kenapa kamu tiba-tiba sehappy itu di depan dia gitu teman berdua. Ya tapi sebenarnya momen awkward nih gak sebenarnya full buruk ya. Apalagi kalau misalnya kamu bersemangat gara-gara ada yang kayak jadi someone gitu loh. Someone to love gitu loh teman berdua. So kalau misalnya kamu memang ada yang disukain di kantor teman pro 2, kalau kamu laki-laki ataupun perempuan dan kamu pengen menyampaikannya, siapkan diri kamu dengan segala kemungkinan yang ada juga teman pro 2, karena gak mungkin kamu menyembunyikan kasih sayangmu itu dengan rahasia-rahasian sendiri, nanti kamu stres sendiri teman pro 2. Tapi kalau mau disampaikan, please teman pro 2, jangan sampai kamu menyukai orang yang udah punya pasangan teman pro 2, karena itu kayak menyakiti dirimu sendiri ya, dan kasihan juga nanti kerasmu itu teman pro 2. Jadi disesuaikan lagi biar orang yang kamu suka itu tetap ada di hati kamu dan bukan menjadi back burner ya teman berdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

95,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi Lesung Pipi dari Raim Laode ya, teman Pro 2, yang menjadi lagu terakhir yang bisa Tia sampaikan sebelum Tia pamit undur diri, teman Pro 2. Ya, semua Pro 2 udah pukul 22.55 ya, alias bentar lagi jam 11 malam, teman Pro 2. So, udah habis nih waktu Tia buat nemenin kamu di Today's Recap, teman Pro 2. Karena bentar lagi dari jam 11 sampai jam 12 akan ada Jazz Music yang pastinya dipenuhi dengan lagu-lagu senandung menemani kamu tidur, teman Pro 2. Dan jangan khawatir, besok akan ada another penyiar yang akan menemani kamu, teman Pro 2. Jadi terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dari subuh tadi ya, teman Pro 2, dari jam 5 pagi sampai sekarang udah mau jam 11 malam di tanggal 26 Agustus 2026 ini, teman Pro 2. Ya, Tia mewakili seluruh kerabat yang bertugas mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan di hari ini, teman Pro 2. Dan semoga kamu bisa beristirahat dengan maksimal di hari ini sebelum kita besok berjumpa lagi di hari Kamis, teman Pro 2, 27 Agustus 2026. So, teman Pro 2, karena udah semuanya ya Tia bahas-bahas tentang awkward, semoga kamu besok gak awkward dengan rekan kerja kamu kalau ada yang salah hari ini, teman Pro 2. Dan langsung aja Tia pamit undur diri dan selamat beristirahat, teman Pro 2. Pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Midday Chills. Bye-bye, good night, teman Pro 2.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Tuh kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Just Music Pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Sabtu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Just Music Pro 2.

0: Waktunya Kentongar.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Just Music Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
2: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. I wanna hate you, cause

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Just Music Pro 2.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Just Music Pro 2.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Jazz Music Pro 2. When everyone

0: from me.
1: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Just Music Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiyaa!

kita nanak akabehan. Iwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Poroan ya kita angkarin.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2.

Di informasi pertama, teman Pro 2, memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober 2026, Bali menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat periode tanpa hujan yang panjang. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali, Eka Saputra, mengatakan sejumlah wilayah Jembrana dan Buleleng mulai mengalami penurunan debit air hingga membutuhkan distribusi air bersih. Sementara Karangasem dan Bangli juga rawan karhutla. Masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan mitigasi untuk menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi kering. Dan juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutapa, mengatakan Kintamani menjadi salah satu wilayah yang paling rawan karhutla karena memiliki bentang hutan dan semak belukar yang mengering. Aktivitas pembakaran lahan pertanian juga berpotensi memicu kebakaran sehingga BPBD bersama pengelola kawasan hutan penyangga melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat. Selain cuaca kering, Bali juga mengalami perubahan suhu yang cukup terasa dengan suhu malam hari dapat mencapai 20 derajat Celcius, sementara siang hari berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius.

0: Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, LPP RRI Denpasar memperingati Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 dengan menggelar bakti sosial di Yayasan Meta Mama dan Mangga kemarin. Ketua Panitia Hari Radio dan RRI Fest 2026, Imade Adi Gunarta, mengatakan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, termasuk popok dan susu untuk bayi dan balita dalam perawatan yayasan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Denpasar memperkuat kepedulian dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. HRD Yayasan Meta Mama dan Mangga, yaitu Jessica, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Denpasar. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bayi dan balita yang berada dalam perawatan yayasan. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran RRI Denpasar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Dan Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di tanggal 27 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kompanggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa Ronald akan menemani kamu dari jam 5 pagi tadi subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2.

Dan tidak lelah-lelahnya Renal ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari RRI Pro 2 Denpasar, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram ataupun TikTok, tinggal cari aja, ketik aja di search engine-nya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun media sosial kita muncul paling atas nih teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk langsung di follow nih teman Pro 2. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, juga nge-share nih konten-konten udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan selain itu juga teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih teman Pro 2, kamu buatin kontennya, terus kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya nih.

Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Langsung aja visit websitenya rri.co.id, terus pilih yang stream radio, dan jangan lupa pilih yang langsung Pro 2 Denpasar nih teman Pro 2. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya anak muda kayak Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial yang termasuk Ronald di dalamnya agak mager nih kalau misalnya disuruh buka website segala. Oke, Ronald kasih tahu juga, Ronald bakal spill juga cara mudah selanjutnya untuk mendengarkan Ronald secara digital nih teman Pro 2. Ya itu caranya gampang banget. Sekarang juga ambil gadget kamu nih teman Pro 2. Setelah kamu ambil gadget kamu, baik itu handphone ataupun tab, langsung buka lock screen yang ada di gadget kamu. Dan setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store nih yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu ketik itu, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau aplikasi RRI Digital udah muncul paling atas, jangan lupa langsung aja di download ataupun di install nih di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahin kamu untuk download ataupun install aplikasi RRI Digital di gadget kamu nih teman Pro 2? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan penyiaran RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga dong teman Pro 2. Dan di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga valid nih. Dan teman Pro 2 udah tahun 2026 nih, jadi gak ada lagi ya Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Yes, halo teman Pro 2. Pagi-pagi gini di hari Kamis 27 Agustus 2026, Ronald yakin banget nih sebagian dari kamu masih ada yang mager di atas kasur kan. Ayo bangun teman Pro 2. Jangan sampai nih hari ini kamu kesiangan. Kesiangan lagi nih. Kalau misalnya kesiangan lagi berarti hari Rabu kemarin juga kesiangan dong. Waduh, bahaya banget ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang udah bangun nih ya, biar kamu prepare-nya makin mantep nih sebelum kamu berangkat sekolah ataupun ngampus ataupun ngantor hari ini ya teman Pro 2. Ronald mau spill dulu nih perakiran cuaca seputar Provinsi Bali biar rencana kamu aman terkendali. Yes, seperti yang Ronald bilang tadi, langsung aja ya teman Pro 2, kita ke informasi perakiran cuaca yang pertama nih. Jadi buat kamu yang ada di Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, sampai Buleleng, hari ini asik banget nih cuacanya. Soalnya kenapa? Soalnya langit diprediksi bakal cerah dengan suhu di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Jadi kelihatannya cocok banget nih buat kamu merealisasikan apapun target dan rencana kamu hari ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mau main ke daerah Badung dan juga Bangli, cuacanya hari ini bakal cerah berawan ya teman Pro 2. Jadi lumayan adem juga nih buat jalan-jalan santai ataupun ngerjain kerjaan, khususnya bagi kamu yang kerjanya outdoor nih. Dan cuaca agak berbeda sedikit ceritanya ya buat kamu yang lagi ada di daerah Karangasem. Soalnya kenapa? Soalnya teman Pro 2, di Karangasem ini diperkirakan bakal turun hujan ringan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Jadi wajib banget nih ya buat kamu yang lagi ada di Karangasem, sedia payung ataupun jas hujan. Biar apa? Biar rambut kamu tetap cetar membahana dan juga gak lepek kebasahan karena hujan.

Dan ini dia yang ditunggu-tunggu nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi ada di wilayah Denpasar. Pagi ini suhunya ada di angka 22 derajat Celcius dengan kondisi partly cloudy alias cerah berawan, dan anginnya juga santai aja, berembus di sekitaran kecepatan 5 km/jam. Tapi kelembapannya lumayan tinggi nih di Denpasar, jadi siap-siap aja agak sumuk dikit pas siang hari ya teman Pro 2. Dan sunrise juga kelihatannya di Denpasar tadi udah muncul dari jam 6 lewat 23 menit tadi pagi. Dan bakal sunset lagi di jam 18 lewat 18 nanti sore. Dan untuk jarak pandangnya sendiri di Denpasar nampaknya super aman nih teman Pro 2, karena jarak pandangnya sampai 15 km ke depan.

Dan pokoknya apapun kondisi cuaca di luar sana hari ini ya, mau panas terik yang bikin keringetan ataupun hujan rintik-rintik yang kadang bikin baper nih teman Pro 2, yang penting suasana hati kamu nggak boleh ikutan mendung ya. Tetap slay, jangan lupa pakai sunscreen dan gaskan terus aktivitas kamu hari ini.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman Pro2 masih nyambung sama obrolan kita soal cuaca Denpasar yang partly cloudy dan lumayan bikin sumuk tadi ya. Sekarang Ronald mau bagiin pantauan lalu lintas Denpasar pagi ini nih, biar mood kamu gak ikutan mendidih di jalan ya teman Pro2. Jadi kita langsung aja ya ke pantauan di titik pertama nih di lalu lintas Denpasar pagi ini. Jadi buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyer atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubur, kamu itu wajib ekstra sabar ya teman Pro2. Karena di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur pagi ini lagi padat kendaraan nih. Terus kita geser ke Simpang Tohpati, kondisinya juga mirip-mirip di sana ya teman Pro2. Di mana Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur dan Jalan Simpang Sanur menuju Tohpati juga terpantau padat kendaraan nih di pagi hari ini. Dan kondisi yang agak mendingan ini terlihat kalau kamu mau lewat di jalan dekat Matahari Duta Plaza. Soalnya gimana? Soalnya di jalan PB Sudirman itu terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Jalan Raya Puputan di dekat situ juga ramai lancar walaupun ada antrian kendaraan yang lumayan panjang di sana. Tapi tenang aja teman Pro2, buat kamu yang mau belok ke Jalan Dewi Sartika, kondisinya pagi ini asik banget karena lancar dan juga lenggang. Dan selanjutnya juga kalau rute kamu ngelewatin Simpang Malboro Tengku Umar, pastikan rem kendaraan kamu standby terus nih. Kenapa begitu? Soalnya nih di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Westering Road terpantau padat kendaraan ya teman Pro2. Tapi beda cerita juga nih kalau misalnya kamu mau melintas di area perempatan Patung Catur Muka, karena kondisi di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Ditambah lagi nih teman Pro2, di Jalan Veteran dan Jalan Suropati yang super lenggang dan lancar banget kalau misalnya kamu lewat sana ya, kebetulan entah itu ke sekolahnya, ke kampusnya atau ke kantornya, pasti aman banget dari telat. Dan terakhir pas banget nih di depan kantor Ronald alias gedung RRI Denpasar, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, jalanannya pagi ini terpantau lenggang dan lancar. Walaupun teman Pro2 di beberapa perempatan ataupun pertigaan di Jalan Hayam Wuruk ini, di sepanjang jalan ini juga kondisinya terpantau ramai lancar. Wajar aja ya teman Pro2, namanya juga perempatan ataupun pertigaan. Di sana setiap pengendara pasti menurunkan kecepatan. Yang aneh malah ketika kamu ketemu perempatan ataupun pertigaan, kamu tidak menurunkan kecepatan kendaraan kamu. Itu berbahaya teman Pro2. Jadi setiap ada persimpangan, kamu wajib menurunkan kecepatan kendaraan kamu. Buat apa? Buat melihat kiri kanan sebelum kamu menyeberang nih ya. Dan pokoknya teman Pro2, sepadat apapun jalanan yang kamu lewatin hari ini, pesennya cuma satu, jangan sampai kehabisan stok sabar pagi-pagi ya teman Pro2. Kalau jalanan lagi padat merayap, ya dinikmatin aja sambil nyanyi-nyanyi tipis nih dari lagu-lagu yang udah Ronald puterin nih. Dan jangan malah rajin pencet klakson kayak lagi latihan marching band. Tarik napas yang panjang aja ya teman Pro2, keep smile dan tetap fokus untuk berkendara.

0: Bangun, itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu, semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna, cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Thursday Morning bareng sama Ronald di sini buat nemenin kamu nih di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan gimana nih teman Pro 2 kabarnya pagi ini? Udah beneran melek atau matanya masih 5 watt nungguin kopi seduhan pertama? Waduh, enak banget tuh kopi seduhan pertama. Dan juga biar makin segar nih teman Pro 2, coba deh Ronald mau ajak kamu berimajinasi sedikit lah ya di pagi hari ini, gak apa-apa kan teman Pro 2? Ya gak apa-apa dong, namanya juga masih pagi. Gak apa-apa juga berimajinasi nih, siapa yang ngelarang kita untuk berimajinasi kan? Dan coba deh kamu bayangin teman Pro 2, gimana gitu rasanya kalau misalnya pagi ini nih ya, kamu bangun, buka mata, dan tiba-tiba seluruh dunia berubah jadi filter hitam putih. Hah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah gak ada warna sama sekali. Murni semuanya di depan mata kamu cuman hitam, putih, dan juga abu-abu. Semua barang pasti fungsinya tetap sama. HP kamu tetap bisa dipakai scrolling TikTok ataupun Instagram. Motor juga tetap bisa jalan. Teh manis juga rasanya tetap manis. Tapi feeling atau pengalaman kamu waktu pakai barang-barang itu pasti kerasa beda banget kan teman Pro 2? Karena apa? Ya karena warnanya kok jauh banget gitu. Yang ada warnanya kok tiba-tiba jadi hitam putih kan? Dan kalau ngomongin feeling teman Pro 2, selama ini kita sering mikir kalau warna itu ya cuman buat bagus-bagusan aja untuk visualnya. Padahal tanpa kita sadarin nih, ternyata warna itu ngaruh banget loh buat ngebentuk ekspektasi, narik perhatian, sampai nentuin mood kita pas lagi ngelihat sesuatu. Dan kadang nih teman Pro 2, kita ngerasa milih beli barang ataupun masuk ke sebuah kafe itu tuh murni karena kitanya suka gitu. Padahal dibalik itu semua teman Pro 2, mungkin warna di tempat itu tuh udah ngehipnotis persepsi kamu terlebih dahulu nih. Jadi karena ini menarik banget soal warna ya teman Pro 2, jadi pagi ini kita mau seru-seruan ngebedah gimana sih caranya warna diam-diam ngandelin persepsi kita sehari-hari. Dan biar makin seru dan juga makin interaktif nih, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan coba deh kasih tauin ke Ronald teman Pro 2, warna apa yang paling menggambarkan mood kamu di pagi hari ini? Apakah itu warna merah? Apakah warna biru? Warna hijau? Atau warna kuning ya teman Pro 2? Oleh karena itu langsung aja ya vote sekarang juga, visit Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Langsung buka aja instastorynya setelah kamu visit, dan jangan lupa untuk di follow ya teman Pro 2. Sambil mikirin warnanya apa nih untuk ngisi vote di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, Ronald bakal puterin satu lagu mood booster di ini dulu nih buat kamu. Makanya stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman bro, dua lagu tadi tuh lumayan bikin melek ya. Nah, ngomongin soal bikin melek nih, kita mulai obrolan warna kita pagi ini dari warna yang paling hobi caper alias cari perhatian. Kira-kira apa ya? Yes, benar banget teman bro dua. Kira-kira itu bukan kira-kira lagi, tapi udah benar. Jawabannya adalah merah nih. Dan Ronald tanya lagi nih, kalau tadi udah tanya warna yang bikin hobi, bikin caper kalian itu apa, yaitu merah. Dan sekarang pertanyaannya berubah jadi, ada yang tahu gak nih, kenapa merah dibilang warna yang caper nih? Yap, teman bro dua, kalau kamu perhatiin ya, merah ini hampir selalu diandelin buat hal-hal yang butuh perhatian kilat. Contohnya aja apa? Contohnya nih, Ronald kasih tahu nih. Contohnya adalah lampu lalu lintas. Pas lagi merah, kita wajib banget berhenti terus ngeliatin terus tuh warna merahnya. Terus juga tombol emergency, warnanya juga udah pasti merah. Sampai tulisan peringatan bahaya juga warnanya merah loh teman pro 2 kalau kamu perhatiin. Dan bahkan kalau lagi jalan-jalan nih di mall ya teman pro 2, karena beberapa atau bentar lagi deh setelah hari ini, hari Jumat, masuk deh ke Sabtu dan Minggu. Nah kalau kamu jalan-jalan di mall nih pas lagi weekend, coba perhatiin ya teman pro 2, tulisan sale, diskon ataupun promo misalnya 70%, 50%, 90%, itu pasti backgroundnya merah deh teman pro 2. Dan pernah mikir gak sih, kenapa ya kalau lihat tulisan sale warna merah, mata kita tuh rasanya kayak otomatis langsung nengok gitu. Dan jawabannya simpel banget, karena warna merah itu visual cue-nya atau sinyal visual yang larinya paling kenceng ke otak kita. Tapi tenang teman pro 2, merah ini gak selalu bikin orang jadi agresif ataupun emosian. Karena kan beberapa warna merah tuh diasosiasikan dengan warna yang panas, sehingga kalau misalnya disifatkan dari sifat manusia, itu sifatnya emosi gitu. Semuanya itu balik lagi ke konteks kok teman pro 2. Seperti tadi, kayak sale, diskon atau promo, backgroundnya merah, itu kan bikin kita happy, gak bikin kita emosi. Emosi sih kalau duitnya lagi gak ada. Jadi clear ya teman pro 2, ternyata merah itu bukan tombol otomatis yang bikin kita lepas kendali, tapi dia emang warna yang paling jago nih manggil mata kita buat merhatiin dia. Makanya kalau di film Warkop DKI lagunya tuh yang baju merah jangan sampai lolos. Nah itu dia teman pro 2. Makanya kalau misalnya doi kamu nih ya lagi cuek-cueknya, coba deh kamu sering-sering pakai baju merah. Siapa tahu teman pro 2 perhatian doi langsung tertuju pada kamu. Lah itu pasangan apa banteng? Waduh.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2 dari warna merah ya, yang bikin deg-degan dan penuh diskon tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita tarik napas pelan-pelan dulu nih. Kita beralih ke warna yang bikin kita adem. Yaitu warna apa? Betul banget teman Pro 2, warna yang mewakili warna air, yaitu adalah warna biru. Dan sekarang coba deh iseng cek layar HP kamu. Perhatiin teman Pro 2, berapa banyak icon aplikasi yang dominan pakai warna biru nih di handphone kamu. Terus bayangin juga logo-logo bank, logo kampus, atau bahkan seragam kerja ya. Banyak banget nih yang pakai warna biru. Bahkan RRI sendiri teman Pro 2 ada dua loh seragamnya warna biru. Satunya biru muda, satunya lagi biru tua. Dan sekarang tuh pertanyaannya, kenapa sih biru itu sering banget ya dipilih sama brand ataupun institusi nih? Dan ternyata jawabannya karena biru itu selalu ngebawa vibes yang stabil, aman, dan bisa dipercaya. Dan ini bukan karena birunya punya kekuatan sihir ya teman Pro 2, tapi balik lagi karena otak kita udah kebiasa dari bayi melihat sesuatu yang stabil lewat warna ini. Kita lihat apa contohnya? Kita lihat langit luas warnanya biru. Kita lihat laut yang tenang, warnanya juga biru. Makanya kalau ada aplikasi keuangan atau bank baru rilis nih ya, mereka jarang banget pakai warna neon yang ngejreng gitu. Ada sih tapi jarang kan teman Pro 2. Pasti banyak atau dominan dari produk-produk aplikasi keuangan ataupun bank juga itu larinya ke warna biru nih, supaya tuh pas kita lihat ya, secara nggak sadar otak kita bilang, wah tempat ini kayaknya aman nih buat nabung ataupun nyimpan duit kita. Dan ternyata teman Pro 2, biru emang sekalem itu ngasih efek tenang ke alam sadar bawah kita, ke alam sadar bawah kita, ke alam bawah sadar kita maksudnya teman Pro 2.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, mentro 2. Kalau warna biru tadi ngebawa vibes yang kalem nih, warna berikut ini yang bakal kita bahas identik banget sama yang namanya healing tipis-tipis. Dan ini apalagi kalau bukan kita ngomongin healing, pasti yang kebayang di kepala kita adalah warna apa? Yes, bener banget, yaitu warna hijau. Jadi warna hijau ini warnanya tuh bisa dibilang alam banget lah ya. Begitu lihat hijau nih ya, otak kita tuh langsung connecting ke daun, rumput, pohon, atau udara pagi yang seger. Padahal udaranya juga gak warna hijau sih teman pro 2. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pagi-pagi yang seger ya, pasti kebayangnya ya warna hijau gitu. Pasti secara visual gambaran di kepala kita warna hijau mendominasi lah teman pro 2. Makanya warna ini tuh laku keras dipakai sama produk-produk yang pengen membranding diri mereka itu natural, sehat, dan juga apa ya, biasanya juga ramah lingkungan nih teman pro 2. Contohnya aja kalau kamu perhatiin nih, produk-produk kayak skincare organik, makanan diet, botol minum yang eco-friendly, rata-rata pasti deh ada elemen warna hijaunya. Tapi yang lucunya gini teman-teman dua, bayangin aja ada orang yang jualan jus buah, tulisannya tuh gede banget, 100% buah asli, natural. Tapi kemasan botolnya dikasih warna hijau neon yang nyala banget gitu, kayak like stick konser. Kira-kira pas kamu mau beli, masih kerasa natural gak tuh jusnya? Pasti kan mikir dua kali kan, ini jus buah atau